0: Kurir.
1: Kurir ka apsi mbiri. Kongoi mese.
0: Kongoi arap kurir. Kengetishe nore anote nagara nonse gas pastarejo genyoro chitage. Lakini kamono kubanenye. Boro tene miten soko uru soko muru wanuwa lenjin *441#. Inyoro chige boro teta genge na genge. Nkoma satan bo soko uru soko muru wa enbetu nota nenu borani. Karibu pastarejo. Enje kongoi.
2: Eric, ya muneo Eric.
0: Na bye bye pastor Eric.
2: Kongo, magika seri tianga, bilenge at kona mego sobe ma soy kitu. Sita igir gue chata.
0: Ka report nga pesa. Masa
2: le chu ba ne kongo. Amun ka anya ta cha mege aki ka gundo tul alini chu ba ba turu na ti chu ko ba. So inga wa anya pichu. Nga tau ne gugu na dakile. Akwalini kongoi, akwati alika kwa kasi na kwa seriti kwa kasi manguli nyalu ke vyoso ke nyalu tantine ngori kwa kuribi ngori kwa, kuribi logo kwa, kuribi waishi kwa akarapu sita nyali kongoi, arapu sita nyingolia niko isomani akunerube kwa ra, alini mashabi kongi chapake nkaji na marawe kini ndi karapu sita ndari kutema genge na wanyi nange pichu na taunin Patrice Arabiego alinget aganget Magonor Julius aganget kora Aramayo Mbojoge agin agrota Mbojoge aganget Aramietis Inwasilishu aganget Jemasas Arabile Arabtaske Arabtiro Vinulimbo Transoya ak Juliana aganget kora gando kande Silibwege aganget Cheche Magibiore anget OCS anget Kinaingembu anget Loki Uktubule ale onge etien Jomi Gericho Jomi Nanda Jomi Tenelret ang Nairobi ale onge etien amakuwa kudini nagararan anyongora anyanget aganget kora Tafsharga ale inche nget
0: aganget
2: aganget aganget alinget estafet ini gap kemel bahamai nyuni ini gap kemel tukul nema angetin dun aga makwa ngindak chukoba nema raru chomini kongo eri kaki ngetu an picho ene le miten
0: imi
2: narobi anayimi ga angetin kongo imiseng
0: kongo imiseng kongo pastarecho inka masatan bachip kongo nyambangwa le miulambaga bishop galaba kunyoger baishone ka pana pale so ngnal mi ground e nyatan bishop ketwen betuna tan ba karuni anu bi betuna barani go holiday meet ngenore no tan garara na go en betuna barani ho agere nyatan go gete switch ngage te switch off an gano no tan go ngete 2500 ho ga go ne chago ine ni ne go ne chago 4500 44 4500 enyo chini gendu ge number 1 en *441# 4500 kwa higuni nenyotan nagile njini bonus kone nye 4000 lakini breakfast usiling bagal mute nyonda gule sila bate nyotan icheng magatiat kutumiki nge mate iteste yal unga chopo chapo nyota kwa ragu misawa wende kito kduga nota nambari moja en *441# aginyor chige bora teta genge na genge agere Janet Lesan ginyor chige nenye rabini chonda nchombo ne chombo nota kwa 2500 agere janat ko Mary Chepkorir genyor chigene nye 2500 Gladys Chepkema 2500 Doris Kemboy 2500 lakini bike chetai genyor chigene nye 4500 kwa Josephat Kirui agere nye Joylin Chebet Vincent Kipkorir Emmanuel notan go Chepkirui Emmanuel Kirui genyor chigene nye Rabin Chondon Chombo notan go 4500 *441# inyor chige bora tet moja kwa moja inga masatan bo soko huru soko muru wa inga masatan arabu Regina Nkembu sige gas chitaga Regina karibu
3: ya mune
0: ya bye bye Regina karibu
3: kongoi kapisa ena vas mega igono nana lecho wa kongoi erifemi na cha mienyezi mega goi kwewe tutavraini ikiko vepi kwa gene jini pole ama kini yoli teine mye bisho bagine kutko itkorun kenye gete statugul kongoi tanange pichu nana taunen kaku kibare kaku sana taninyone kabisa imbo mani koga nyomut kembu ke makini chemia.

0: chene akong na la mangwa lega kong et wendi merigi holiday aleni kaku ngeer tai na traunin kora kurir ka simbiri ale kong et yebusi te longisa ak ese KMC ninyoni aleni kong et anda itini awes lituetap kamason kipkemon magitui galiasui agrichatin saosete alinchini kong'et agine arabarbaret ak OCS ak Queen Longisa Unisium da alinchini chobo geni taitoega inkago negitit taik tugul ongebe gotab Unis bagetaret inendet Chen Chegugu ak Mageren Matigo Pasta Chepkony ak Pasta Recho alinchini kongwe gainetan Selina Ingericho ak Arab Rere inget aginye Gloria Man ak Rocha Mila ak Ochurta Jeronofiki Juliana Davibi ak Joyce Kosovindo ak brother en Kimunjul sister Rose ak wale yogotin basta Ezekiel kongeta gine Ezekiel en Kimunjul ingeta gine kongwe ya siki beruri na eri grono
1: kongwe ya beruri na gine Regina en kamasatan po kembu daigo siki kwa sirgo artamaglo insaita managa genge na watana nebo asubui enbetu na watana barani tare moja Madaraka Day enbetu na watana barani ago inge ngalale Madaraka Day go mnotan goto ige enbetu na watana bo Jumatatu aga lenjine nyotan girga bisa ilige suguman gago inusu nubo kwenye kenyite nyonda gule otumigini gemma che ya inye ina ilige ago chakta aga bisa kenyite a lenjine parchinge igiri ilige suldain enore nyotan e kararan lakini kwa mwono kupa star 441 hash wa mwono lenjine nye duge nyotan nambari moja duge nyotan nambari moja kumiten 4,500 tagi tugel kwenye la genge kwenye laing ninyor shige nenye 4,500 in kama satan basukuru sukumurwa waigwone nenye waigwone 4,000 waigwone lenjin breakfast kore breakfast kore listening ishek bogal mute nyondon en star 441 hash so giri legetjem wagi nyor chige bora teta genge na genge en kama satan basoko uru soko murwa en betu natan borani giri jitane na ate nyotan go get to derono wagi nyor chige 4,500 Franklin Connors 4,500 Martin Nathan go chip kwan 4,500 giri jitane na ate ko Brenda chelangat 4,500 Kenya shillings and star 441 ashagere Eric Mutai ngayere jidan naat ko Nicholas Arab Sang agere jidan naat ko Elkana Korir Charity Nathan Gogos K agere jidan naat ko Karen Rono pichwano ko banenye ba Nathan go 4,500 Angela Turgut 4,500 Bernard Kilel 4,500 olenjin iwendi duwa kichung number moja hagi itiam kichu wanyi lagenge inyor chige 4,500 Nathan go zawadi na waigunin NBT Nathan nubarani betu na tane ba holiday garbo bayo tarabile nenja balle
2: ba seri grono yamune
1: ha bay bay rabile
2: kongwa mu barai na gai go na ba ame ataune sa mitiro ko mi transoya anyo pastare jo alenje ga ga sunya tagine sister rose anyo ara ko sita nya le kongwa ya musuruti ke gai so manweji anyo patricia ko Ano raptap ke ara murare jos biningle sosi kos mas magonore apra mengese se rapta la mentranso ya julias tarusi ano gogo tapke li ale jaga gas neta gine gogo ele ning dalati ano anget bodo bodo jaba jaba li gundo e pencha pas ano anget itene gure pastalele anget masas komite siwa regina ngembu rodeng bonjoge anget potra samo ego misiro noi pat koro li anyo jeep choge umi mosoriat aram ngeti umi wasungishu alenji tugul happy Madaraka Day so go bro kyo ba yegi chopi ni gebe tu ne batar tu tama enge ki gati potra kosita ni unge jo baget tugul aunge tugi shikso mogu kongoi aga nga ku engore tabra kosita en kongoi
1: kongoi ga makwa kita tulem nye ubangani ruto ito nubo ogat po yotarap kosita nyen kama satan po Moyes Bridge taiko washo kwa tamak sokol nyen saita managa genge nota nubo asubui karibu karibu gaita stagi ngetke nge kas po ato siyasi nge kas Patrisa Rabiego stanyu gaita stagi sungan county sanubi kuka mwono alinjin kumnyi kabisa aroru na alinjin enyi na mjingegi nubo holiday nbitu nota nubarani agumi duge nota nambari moja kwa mwono alisilingata 4,500 4,500 kumi duge nota nambari moja kutuko ya lishe weekend kabisa menyor chigegi yale kiti wanyil agenge yale wanyil agenge lakini ne kutuko kwenye lishe yale wanyil agenge nge nyor chigene nye 4,500 elfu ine ibaishe nene boisionik cheterter niger kityo kabisa ile kenam nenye 500 akiwe duket enyota nakialishe inyorchigei nenye breakfast nekararan kabisa amitwogik chebo asubuhi komitokyigei boisionik choto cheterter kotimunyen kara komie amagun kit agetugul nemien betunu bo rani Eunice Kiprop kenyorchigei 4500 Collins Ngeno nagere Jeff Rotich enyota kore nagitana naat ko Amos Langat kenyorchigei 4500 agere tana naat enyota nage chang buchuton chang buchu nyorchigei 4500 en bichono aga kenyor bikeite tiptem mangmu tayari shwa kenyorchigei nenye 4500 en star 441 agiwe duge nota nambari moja en ore nota nigararan OCS karibu
3: Kongo yen erige ego mene mie api madaraka tei ago amacha anamen sigi berure amacha anamen tuliana yen gitale anyon je bastare chenje Kongo yen glorio man chenje gugu ak tapkili ale njini Kongo yen aliyota noge mua anyon in jospinele sos ago anyon bichomba tindire tukule anyon rekina yen gemburere aga anyon in kebusi ak kori renga simbiri agen josia kap klumbene jeshe imagibiore ak pomori yen indabizi ak patieb in anyone pomori kwanda fieila ak patieb kameta fieila alingini yongetye ni aga anyon in geret kaitiyaz aga awendreba dan namba kemwokter bapware uline ale jinget
1: kangai
3: aga bulle no nyunet kone bas akitu bul chaba gutto pamugur ale jin yo ngetien magame ngir wonda ogwer sigi berur
1: berure na ginye bayate na tan wo osia singa masatan ba uso nige garbo batri sara biego
4: kangai my brother e munara rona
1: ha bai bai garbo
4: ongoing na khas me ba nyur ngomoje go so irani
1: Ka reporten kabisa kiku shingong.
4: Bas kong bai bas ngatau na nyo na lezin. Mashabik chobo na ndi uruto adi nini na barita bara. Egos masara maganor aso ngalol jago. Oakta tukcho ya umma ge lege ay. Mi bai shiep ka wari ke eruto gore taba yotara kosi ben. Tari tuto na genge. Aso moe ba yotara bile. Bas atja atau na nyo ngagat my brother ilo gure. Musa goske ya gres goske engasa dengan nuri majis saya nak buat tu lagu jauh tu lima mesej lah tu tu. Bas mama jauh ama jauh awak tanya orang kau macam tu spin double lesos. Ama jauh awak terus dengan boncok agak ramai yo orang itu dengan boncok ya. Ama mio caspa ama mio James cara James tu engal dai. Bas mama jauh je. Minta beneti orang kau mian cale ini orang itu agen orang itu pikir. Mama jauh je lelengin dalat. Ama mio tei ayo tarak tiro same tiro ngi naram nge te jinge ta ngi nga basiwa ama uche gara jarwen yo en arab bani mandong ko yang asa smite yo bara friend machang nge nga nyu baldai agin arab ayo tarak kri nga la yu ngi te asa ko asta rejo apu se staros ko ngi sibo
1: tarabro na ni berore na ngi pati sarabia ko ngi ti she nore no ta negraran en betuna tan brane dai go shugo chato go na maksimu gi en saita mana ga genge no ta ne bo asubui karibu kando kando hensono kwiksi gas jois kusobinda
5: kongo misi dugo yango rono ana na mo ngi ti sa na menen ma angu jimi ti bo meriki limbo magenge ko ten si bino chago bo agmam grane miten bo ka kususu marita marusui amam jon tulu chi na go testa ago to tulu wa meto wa lo meten ga we au yuni from to ange to le ne to barbare ten wa chaga pasari chu OCS seli na ngeri chu elita korus au jere sara ap kring boto ro jamila karita ke mieno rebare ndo sia mutai jen chi kugu jen kugu agma wa madam sane akte mi tu bo ke bi tuane alo mi tinga bo to kitu la grama plata la costa ya juve tu bo alo mi ten age to tie bare ne go no
1: Ongwe, ongwe, ongwe, ongwe, kando, kando, maga siyo iskuzubindo, alenji nanye star as 441 hash, walenji nyuto kabisa, inyochini geboro teta genge na genge, nore nota negararan, nite njorono kiyogu nyochikia 4500, ogamona alenji mi nanye, miduge nota nambari moja, agirta na naat ko Karen Marisin, agirta na jita na naat e nyotan ko Masi Jerotege, mita kora jita na naat e nyotan ko notan ko Irene, notan ko Tanui, Willie Kirui, agirta jita na naat ko Roslyn Towete, agirta na naat ko Christine Siele, mita jita na naat ko Shadrach Betts, agere Bernard Chirchir, picho wano kubanenye batu 4,500 na mjingia 4,500 kibanga nuigit moja kwa moja miduge nota nambari moja en soko uru soko muru wa star 441 hash. Garibu Joyce Kusobinda.
6: Ya buda Eric Rodo.
1: Ya bye bye, pole en homa Joyce.
6: Hei kwa uu iti nye kaiti na tiano so kongo Eric ena bas nga riko no ngo beruri njubo kapisa. Amma cha anget ka bisa siki ka beriki ini limpa lel da no gut peti abisa sistan ne bo kagile go se ka bisa e mo bicho so amma cha anget ka bisa go ko no bo lel da tugul ti cha du gul ko go ka bisa mun o virusi mo ta go bare ki mi ka bisa re du ki ki go se ri na na anget ai go ku nyu ne ri ki ago kitinya rambe ka bisa en go ta Bridget ki sipto ka bisa ki cha ne ne ne matinye sigi matinye game matinye kwanda ot kwanishek alak kora ko kikosirto tugul kora so amache alebi kin ongikeshinge kabisa kyoe eng kap kemo kora so amache alebi chombo kap kemo otoret kabisa kichanayandano ale mire 1,000,000 nguni chekemoche en sipital so amache ale kabisa biik ongikeshinge kalang kokakimwoe ne kandoi kele ongikeshinge so amache alebi duyechin yu limpo mulut kora in holiday kamiten tugun che kakimache ne en oloto so amache alenji bichon ongekeshinge kirwokindet nyon nekibore Stralacho kirwokindet nenyon kabisa en kuroni amache alenji ongetuyechin olindo no kirwokik tugul kapkauri nenyon nebo elosuku nebo in amali so kikoseke kimwoini chobo kongoi ina ngeta chepyoset kabisa ne kale kiko mal ne kale kosin kabisa we neri kikure recho chebusi tu amache ale kamenyon kichomin ak echek en kanisa ak kikosin inge kanisesiek kanisosiek aen tugul chorono piik ab town ongikeshinge ketoreta kongoi en nabas nekorikunon
1: nongoi koberurin Jehova akinye Joyce Kusobinda ingetishen oret noton nekararan en betut noton nebo raani ngekas Makonor Cosmas nyokenyorun chito agenge nebo county noton nebo Kericho ketestai kou noton ngechaktaen en oret noton nekararan en betut noton nebo raani akere kakewolwon kidogo ng'olio noton nebo in noton kokine nyorchinigen soko uru soko murwa wei nyoton kokinde silingishek atanye 6,000 duke noton number 2 6,000 en big pokal agenge 6,000 en big pokal agenge mi duke noton number 2 ako sinyorchige 6,000 nyoton ko magat iliana ni magat iyal konyil oeng iboishen siling 60 kityoke anan ko siling konom ak sogol ta kityo keal konyil oeng mamokenge sistemit ta kityo keal konyil oeng nyoton isir siling konom inyorchinige nenye 6,000 mi duke noton number 2 niwendi duke number 2 inamchige 6,000 choto rabini kibo Madaraka Day maui soko uruen betun barani itieme kityo konyil ageng konyil oeng inyorchige 6,000 Kenya shillings mibi kyogwe kirabini kikobaishen agenge na genge inyorchige nenye 6,000 ngen star northern go star 441 hash aginyorchige boratet agenge na genge en kamasatan basoko uru soko muru wa duga number 2 en bichon boga lagenge agmagitwele timiten orijita bichon boga lagenge oge baishen siling ishek sitini ina ilo ulion ilion inye nutuitosi ak 6,000 Kenya shillings en star northern go star 441 hash arebu Makonor Cosmos
7: uera bruno jamge
1: abaiwa Makonor
7: Kongoi, kongoi misi mpren nga iku no, nga nget biju, ama ngetin biju ama jasom gitu ngonin. Masya bagi penanti oleh juu, iya kawari kin bil tap, iya ngap kosisi dari tut main ke, aku tuh jemi temu insu kiri lagi jung ngin rubu tuh nagi angma. Pas nga ngetin, kata uni ulja merame di, pas tari ju, pas tari jemi selele, iya julia starus, suatu mi bonjo ke, arab cuma, kini tuh jirgir, arab ya kau batris, ulja merame iyo, arab elu mi jabali, jus binulisus, kien jegu. Akien kogo, mites taros mana chonbi temasas eli jakurus ilar gumigari jo tukchum pamartim sami tiro jemchunu rojamila jem sarapto chaspa kimugun emilis kisario Salina komi gëri ci ko ra arab tapke el ndalat tan game boy ak mel ko ak nantal ñu bi neeti am na jëpp tokol di ngeen ma gono cosmos gono ci to yalla ay ala nga jek ngi tawel dama gën betum ñi arab won won ngoy
1: ngoy am gën betum ñoo gi ñe ma konor cosmos en gam satan ba alda gi ngi ti jog ñi nore no tan garara nen betum brani he da sa tokol gi ngat ke e ma kiya gi ga tokol lim ñi betum brani li ja cross gas dan game boy agira o tetsa 12 mamite lgo yiga bemete en ko ndo jaba sa 12 wendi yago inatan ko masan bo sa moja so gita setai ago dai go sheng mu tiango la so mo break dogo asige de sa tu len ki bagenge ne lagin nge gas ngo nge gas elija koros ni ge nyoru dan kembo elija
8: jamge eric rono
1: bye bye garibu
8: kombe mise ena nget bi no taunde no ago ku gen garo aga gara fa ambil nenyu le bang amasit ale wong itu aku eh na ora ila rian je bi agon sali na ngeri jo agora ben ka pri gora askari ka mili aga gara to ko mentang di yom ka bureon agora en yon aga to ka de sono puek barbare tu iliana jen go go agora in itto enga tendon muana imugun irono mili brebu agora jon bi aw mama jenda awara lidia nebo penda yeli mo sumbwa awara roda bonjo ke kunya mara mayo mabono rgos mase na nagin julia storus kimona awo ngin nga awa kawa saip na nga di chumma shop tu jamba se eli lagor tenga pie bua le unge te awe le gongo yari
1: gongoy gongoy gongoy gai nge tisha enore notan gararan come on alenjin star 441 agiwe duga na banenye agiwe ndi duga na bama notan go number 2 agi namjige 6000 among the alenjin go tia genge nbichon bago la genge chika kwalise kama satan baso kuhuru inyo shini genenye elibu loha moja kwa moja agonetan ko mau iso kuhuru wende tunubarane holiday mete nyotan so gugushi ngang bike go kwalise nyotan kama satan baso kuhuru gonge gushi ngang nyotan igerile keyalishi senior chigene ni 6000 ibangane en betute nyotan enore nota ne kararan namite dananat ko babra ko skey ngere vincent kirui mitene nyotan beatrice che mutai ayira isa grono hilare ngeno bijano ko banenye ba 6000 gideon lagat kenyo chigo ginene 6000 kenya shillings agere che mutai moretim 6000 masi yegon 6000 karen jalangat 6000 mitoraj dananat ko amos chepkon 6000 kenya shillings star 441 hash inyor chigebora ted moja kwa moja ingoma satan basoko uruso komurwa nb tunatan neborani ngega se dan kembo en samo rabu dan
9: rabu lo samgei
1: bye bye dan karibu
9: este se botaba no agia gamang mami lo voy ver
1: rab dan kembo en etishan
9: e kan etiris mami ke te si et kabe saul ne ba e mo ga was e ba ba kana gar ke tuamu mang wala ke ga gar ko alen ko sumen de tu kon friend Tiem ko poika makasiti ogara we ka mungo megas makasiti wa mamigen to satai.
1: Ah report ngam sa. Ala ba
9: te chongo ani choro no tu patri sarabi e ngi wa mita was masaram ko dar ni yo. Luji ni ge bure i ndro jami la ngi bokap tu muji murde shamatyang gi no. Mite asistan chief che jaga te ba yap ko ge nyumba go me mita ji ne gure se mera abor che ko shama ma e bot karo ni aba ga prasang yo. Ang masyabe togol ayna de tongo onge ngete se yaa ba isho ne akale jibi kya ba musa ko kwadule ja patare encho ki bon ni ge risana ti ngale ga ka ya ongo ge go no ge ogol gongoi
1: gongai gongai gongai dan kemboy enga masatan hen samo dan kemboy en samo ge ngeti she no re no tan gararan agere dai go shigang man chiga go sire na nye en saita managa ge taita managa ngi bo subui agibkiru ya anda itin jebusi teptobiti barbaretu wa seka yunis biomdo jackson beti nkuto james toy naldai jaspange tike kwa itabu tikalia soe ga minja iwete igibkemo en bomete ibtanu ifara ina andi hilsi kwa jurita awawa leonard butoret luka hilanguruwoni arab mago henaroge ezekiel mc mwenyewe Nicholas in Dubai, Pastor Mutai Nakuru, Arab Samuel Sironoi, Vincent in Transmara, Hasama Angetagi Noren Wholesale, Sauchamwana Tara Somani Gaseti Shege Nyotan, Moginyoru Noren Nyotan Bagartasi Ten Betunubarani, Agwe Holiday Mete Nyotan Hanubuchi, Nyotan Mwasama Break Dogo, Sige Wegen Geta Satu Le Noren Nyotan Gararan, In Betunubarani, Lagini, Nawendi Break break noto kidogo nikasom lenjine nyoto nenye *441# *441# tag tugeli anen kial ko nyilain nduge noto nabo nenye duge noto ne number 2 inyorchige nenye 1006 6000 kwa lenjine nenye sokuru nangu na mungine ba nenye gine ba weekend ngagere Sofia Chepkorir genyorchige nenye rabini chondo jobo 6000 Stacy Chepkirui 6000 Masi Jebet 6000 agere kina mama umi mbere kwa ngeti kabisa Joseph Tanui 6000 Diana Chepkorir 6000 Janet Cheruti 1006 agere dana na atuko kwa Kennedy Lesan 6000 Kenya Shillings agere dana na atuko Gladys Bartore 1006 mita nanye duga number 2 N star 441 hashigere legalishi aginyorishige bora teta genge na genge nbetu natana neborani kipendi bragi dogo tara somani logo iweke en ore nota nebo online asige wegen keta statu linki bagenge en betu nota nebo rani
10: ama jaso mok ongeba registration wakati huu kenyoru kura chi tukul kimi luket ngato pwati ole ki korom niginya ko kerib serikali ko maraisi kenyor serikali ko raisi lakini manyum nyum maraisi ke kerib ama jaso mok kribe serikali kabandi akura kitinye pi 224,000 cheminandini tukul county chetinye kibandok lakini metinye kura so kap keleji kava narab sang akmeshimua kitur akfaruk akachek chitukul keleji onge sungu kan Kenya kesomote kura abosomji arab ruto kura in Kisumu ngeb kesomji kura in Mount Kenya ngeba Mombasa kesomji kura lakini mi kura ishi ak elufu pokologe oeng aktipta mangwan 224,000 cheminandi lakini maap kotil kura asara keok tarab sango som kura sang ago engayu kumagitinye ketinye bi elpogolei cheket kagleini choko tilkura tun mutai kokone kura chezire county shek angwan chemite tayoli oye amacha somo kengami ningetab ke ngutke meche getore tarab ruto age meche kito getinye serkali sike aye boishoni chikakumwa osomo kengami ningetab ke metite bichito enka ak chorwe ngung anan lakwe ngung anan boyong ngung anan chebiose mung ne mikitie namna hii matinye kura matinye IT aimwa ile kiriba chakarabu tuto kiribine
11: tututeta mwa enye emo FM
12: Edwin Arab Tanui kubata Eric

0: dan Bet Mawaya.
1: Ejita tu cheta mwa eng emo FM. Yutak ko legimwae ko yeu.
0: Emo Sport. Olenyor chini logo ya tukul chiba urerioshek.
2: Eliud Kipchoge.
3: Can you have done it?
2: Bertrand Chetkovic.
3: A world record.
0: Eng emo FM. Ninyo tukul.
4: Tos itinye lakwet netindo kenyishek 87 agoi kenyishek 20 ak 4 ak tindo talent nebo labatet. Kitoche lakwanatan en kosomogasi wigini tarik somok arawanitan bolo en kiwanjet abafra nemiten county nebo Nakuru en temutigab labatet. Nenat ko time trials netete kambita abroeg nebo town hall athletics club. Pendi kobelege ruwaigi en labateta mita ishek elifu ushek mut, mita ishek elifu ushek somok, mita ishek elifu tagengak pagol mut. Ak mita ishek apagol sisit komasta nebo werig ak tibig ruwaik tugul chebendi konyor chinge kasarta negimochei eng labato shachoton konyoru scholarships chebo komanda emotunwe gap sang eng tetuti gap somanet ak labatet kanyor boroindo neinegen meseta aburerio shegi eng emo FM kongalalak taunide tap kambi noten po town hall athletics club William Kipkoe chinge twitch agenge en agenge kongeten emetab America negatach ruwaik kobun komasweke terter en eme kobwa kobelgei kosomogasi en county nebo Nakuru ago inguni kogogo mutu town hall ruwaige chesire pagol aingi komanda sanga ake karor William Kelchinaig chenyoru ruwai choton yegamanda emotunwe choton posang
5: kongwe engaya naigi kegure na William Kipkoech ngetich ako founder nebo in town hall athletic club kitunda yi time trial tarik somogi arablo ago free registration kitoji jitugula nagitar subule ago mujo walabat. Kongete 800, 1500, 1300, aga 1500. Itoja nga fra. Kongete tau registration laba sa 2, kutawa laba tetu laba sa 3.5. Nga lejev scholarship, kumele ni kinei ni new. Kiko bola oksijanga merga, chikigi mutu. Kukiko sirulao kukolenga kubaragolin. Aga ete setai. Imeje gei pushen kapsa gei rogele. Kage ingrisen namba ni bola oksisoma notini, aguruwe. Amu chuta jibuane, nyugo wale maisha nipo kumiri na nyua college ni big chok guti tundai lakwe negiri le imuji kwa labati anaguchame labatet nipire masoezi obwa nyoti ambate ngonde time kubitu subul melengi subi miesinga kupa position meje jumbeju aks universities isubi time imuji yugu number 20 again the time kuchang subulishi jigawai gasa tu kietie mejuji nike megane shua guti tundai in credential ngele soma net kisiri kumiege megane shua kule genyur subulit most of the school ngele tukul kugenyur subula kwa kwalifane kuprovide ni full scholarship kilibanun school fees ago libanun gora room and board ago supporting other things ku facility so go asom big chok aleji o take an opportunity ni this is a golden opportunity onyo tiembati ni mwa ngumemo jumutai iwewe gora ni betungu lagi kitundai uwezo taki imuti chisiko lenyo ya trust lakini igiro kila kitu maisha hii dunia ini kitundai ugo mistandard kwa somo leja opwa agoi nisichang sugulisha chigawai kasa tukul kapsa ngoka Kansas ngoka Oklahoma State Iowa State Florida Clemson olin Kentucky iwago in Tennessee kandukia kasa ya Texas A&M in New Mexico Washington State mi lao chemi sugulisha chua kroni mia lage chemi guwali mbataliro chang sugulisha ako mia lage chua kugeta uge agasya tukul so asoma kole in mameji negereji baati nanyi nyoti yame keti ya makija gigili angoli inogo negasit kejengwa sugulisha mameji yake netosa mwa wagi kubugil ke kimi yuta uge support nge as a community kitoret ke wali kwa itawano wali mguni million tuko by individuals you know this is a community thing kita satai kugrow ni yape it become more complex you know parents kimeja giroge le waza zika yi more involved kimeja giroge le mwalimu ini chijuta gonejwa kimbiaje miese ni wako involved kimeja giro angot coaches chijawagati kubunkambi shek tafoti kungo gente gablele ngolin bitok ngolin Barnabas kitilit kunyoro aksi kine support chiki kotore lagu chiko to kiko longa lage akigere le maisha nipo lagu kichangi kwa lagis so obwa nyogilge ago ya watu agore mungu kongwe
4: okchoton ko lugu yu gabriri yoshege kigure non Hilary Icheruyo Wote
0: Emo Sport ko olenyo chini logo yu tugul jiba ureri yoshek eny Emo FM ninyo tugul
6: Emo FM ko ninyo tugul daigosiki kasir ko sasamaksa kwa len sa tatu nata nabwa asubui lugu iwi kikororon kabisa na legeipchi iti lugu iwi chatan kutitinye la kwenye labati huya hanga arorwechi la risheru ya ten lugu iwi chandan bauri riyo shege mengwa chilin mengwa chilili nafasi nandan kamagule malazima indo lakini kutinde time nata nika kirege lege imi mbele kabisa in time nage labati inyorchini keboro inata lugu iwi kikororon kabisa techke moja kwa moja kasi chepirbelege sinyo kinyorun Dominic Eliota ikaske nje do Soweto ikas mago ayas Dominic Eliota lakini nguni nka baibaita ten madaraka day ogere kina mama nguni ichega ti the same time tiendo en kiwanja kwenet ngen wajiri stadium notan ngu madaraka day nba sitini oge somo gale delivering the plan notan ngu gine kagisiren yuta ngagile towards the towards a first world Kenya delivering the plan nge kasi soweto jebiribele lakini gami gine kapa kwa gungi dogo in kama sana baso kuhuru gami iten biko alenjin bing miatano agi nyoru 105 biki kali aninye kwa nyoru chika jitu lelfu moja moja abu hati nsoko uru kule gugunine nye gugunine rabini kiyota njoba 1000 nbk itapakal muti chota nji nyoru chini gena nye siling bakal muti siipa angane ngen nato ngu madaraka day *441*1# mena mbandain studio mena mjigailu butaki itinye siling sasami nsima netan kuna fast naba chitul en *441*1# So wewe toka gas mago gas Dominic.
7: Yes. Yes Eric Rono, ya mune.
6: Na bye bye so wewe karibu.
7: Eh, kongo missing, a kongo en betu ta brain, amune en tetu chete, na ba igo neje asa ko bitin. Eh, kem nga ngale chitan. Betu ta brain ko ngene ole madaraka de. Timokin yeme ta pinya chemya chen, akitu kun nisi bi en korone ta betu ta brain. Pengetahuan kita yang kita tahu kanto ini ada di Nemon anaknya ke enam tiga ini dan Eric koin cang boy show ni cetu mana ke nyuruh nai kau komen mengenai si ini ni dapat yang gua nigeri le pengetahuan ke nyuruh kat yang nanti kau tu makai kau sebagai ini ni dapat yang gini ke gurun corruption tak kau tu setak corruption ini ni dapat yang netak esok mekan tu kau gini nai kau tak kau percaya kau gini kau le kaki tarik ini gurun corruption Angka anda ni kerana guna nabi yang nyorbi cakap nama tak korupsi ni ni mesti apa kena? Kau tu aman ni kerana cuma tu tu kena boleh lagi makto. Ni nyorung guna, kini kau kaya nyorukan tu nanti anak korang. Kau tak kau cang, kau imu tu cik itu ni. Asal sebentar alisha kau, kau tu aman ni kerana sebentar alisha tiri kuat ni mesti apa kena? Tu aman ni kerana sah kaya nyorukeri cik, kaya cikun nyor common mengenai cik. Nanda guna kogian rolen siapa nana? Kau kira letak kau tu sebentar abis kau tak kau semua tu arah pe isek. Asal kau biru kau nyuruh kau nyawa isi asal dia nyontoh ni bo niapkan sa ni kiki semua meme tahu kau nyuruh anda ni mukok sekarang ni kiki kau national disaster asal kau biru kau tar pi kemi tengui gua kau nyontoh ni unon ikir le kau kau ni cerita ni tengui ni mati nyeri gora gua kau gora gaya arah pe mati gua sabo ten siak itu gua kau gora gaya bentar kiki semua tunggulu ikir le entah cerita kau sekarang ni tiga national disaster kau sabo ten kau saru cerita gua Kisah mana yang lelaki ini orang Asia agi buruan orang negara ara, kalau lekap sekolah siapa lagi lelaki itu mana? Konyurin na sekolah siapa kita boleh lagi macam tu? Tu mana konyurin juga log siapa yang muzik mana konyurin lelaki? Konyurin na semua mana? Boleh lagi macam tu? Mungkin konyurin kan tu nanti. Tapi nak gaya sekolah buruan kita cipta mengesmi wa, aku cakap tahu sekarang konyurin, mungkin kita cipta lelaki buruan mengesmi wa anu. Kau makan na, kami sekarang cakap tu kuki awak sekarang kita kelasa nenek. Amo ni lagi kesam rifar oleh tu le, rifar ni mite ni, nukota kita je ni lontian. Tuh mungkin takkan lepas ni hotan. Aku ni wakita kita ni di 27. Tapi cang kau imut kiri, tapi asa tempur ni tak kau lenti n. Kata kau cang bi kau ke mite ni masih. Gantang kita tapi kan doh nate. Kemas kesam kau rapres dengan lenti. Setelah lembu kau kibam mau. Asa kau biar tu, kau buria kau mite. Anak aku itu kau mite ni masih. Ii setelah lem, asa kau biar kes ni lah nanti nebar kiri nyor kat yang nate. Lagi ni kau tanya kau tak nyuruh na TV kita konsiliatus, kau tanya kau tak nyuruh vi aku menyuruh singgah ke rici, kau tanya kau tak nyuruh vi aku menyuruh so mana lagu guna mana atas, kau tak kau guru pandai nyukbeli, tak kau cang bayi sur kita wajen tak kau suka mangga undu cutan, kau gair kau nak kata kelasan, amun kita lenda taxes, kau gair raya kita lenda taxes, aku cang rabi ni kita di serikat le, aku yang mereka kau rabi ni cutan, kita kau ni tuan di ten constitution, nekialilinane muche kuche kotoret the common mwananchi. Kokang'et kondoik kikuwange kote 2010 constitution kecreaten positions chechang chebo women rep chebo sae chebo governor lakini motonyu koboisie rapinik chebwone en barak kobwone ing'weny motonyu koboisie en oret nenote nienyoru senator kosibote governor inyoru governor akine koboisie rapinik en oret nemonote inyoru akine women rep koboisie kora rap yani kondoik chu kikuwange kote 2010 constitution komaelewan kole kiboisioitono the 2010 constitution ini netakoameke keba drawing board ake kere na kele kilionjin ngatutian hiko nipa 2010 constitution nikikikiriete njibichu position lakini mapa ishien enoret lenote
6: okay.
7: That is why kanget kafena ya kukako tarie mwane enchorset no omisi chukuto omane genyori nere feeling kati yang natee begarara kake sukumani ina kondwicho ngelenji oai pa ishiet kwele kimokto oai ina pa ishiet netache nite common raya kondibu kongkwet betu tabrae ne
6: ama
7: kiliti itukul madaraka deina karara
6: Ngai soweto chebirbele ngegas inamago ngenyoro gas domi ngenyatan nubigo star 441 gamono lenji nanyi ngagonen sokuru anatan go silingi sheg nanyi elbut mi duga nota number 1 agle pk changa bisa ngenyoro bk 150 duga nyoro chigaji tul nanyi 1000 star 441 wi duga number 1 notan go zawadi ne bonenyi ne basokuru sokumurwa karibu mwago, see kasi Dominic.
8: Ya muna in pisha bedu.
6: Bye bye, karibu.
8: Kongo imizi, nabirune nkawonde nebo Mombasa, abiru waka mwai kongo ikapesa amuni, nka ino mwongo rasi imuizi kapit, amuaka ne aka changan, tetu tieno kichongan. Kongo imizi nge mwa kongete nene, kipsati ang natet kune ne uwe met, awe kini kongo ya rabruto, embo isione kalak keke koyai, kubo isione kalak yo mekeke moche. Ituke yo meke nguni, enkatiba nekitinye nebo Kenya ke naigele, kali amanda manu nenge, nekibe nima na manu nima ba amane. Kili ama kike nget ki ike stokuru ito nityok toke pel tuku kapi kong nanyuni nore toke tuke kikipele nore che kili anka li ama kisto tuku choto suko bitkut keba yon maki yankite sergali keba mandamano nebo mani tina nega kikile mawijok tuku kapi sinto mi chino me utelili mandamano ke kukupo kosi karta asite nile kisite karta asite hako lo utelili ni mandamano negara arango yon kawijok tuku kapi ke chen kito noto nego nego nyo kusire karta asino lo utelili ni kita kan na gua macam ager kini kora konstitusion ni aku nyu kunyu angalega kaundis kini kerja apa nyu kaundis kora kunyu cacing kuku kiki kerja kaundis asa kabit develop main kunyu kuku ager mui kon itu unen ager kami ten kapan nasi muncu kubai si rabi si nore nama nato ne muncu kujore kapan nasi rabi si kacang kai tuh kare bunyi kita 100 million orang kaya kau 100 million ni cakap kau orang kapan kaki nama kau baku tiok tu apa kurat rabi ni baku tiok tu ingu kau itu rabi ni ni na Asa kau bihun liani ni, kau junda, kau junda, kau kau bawa ke leta kau migo rapsiun. Kali anu sekarang ni negi nyuruh, nore negi ketemu orang mangga asa kau baru gunu cecuk kita kiri, kuri kau sekarang kau bihun cari, kau ketemu sih kuno kali anggo rapsiun itu serta ini ini. Kini nama je nama orang rapsiun, cuma ungi tegi dia rapsiun, kau cuma mungkin agak sih cuma membasa ni rapsiun. Kini nama je anu orang gun. Ngalega promise kaya jangan kau baca, tak engkau tar korom promise kiri kau muat, kau tu mih promise kiri kau lebih jauh orang nengi tena no baca, no kau tar jodoh korom. Ngalega mau ini limpa mereka nyulin, baca mungkin kau nyulin, no mih jitu nengku kaki deh, nengi mambasan. Engkau tar arah abru tu kau jodoh, tu kau tu kiri kau promise korom sekut setan. Nengku kita marah abru tu kerja entah ya korai, kiri kau jam ngapa kau kau nyonyat, kini nengku macam apa sunen nengku. Engkau apa kau turun ke nyuruh pikir kau cemingui, aku matin to matmiosia aku matai matali bandar ini kalang ke nyuruh pikir kau mnyasa sahite jauhkan, sah nongga agak sih moyenian, ama muzik cipta kual tambare, nengko tinja tool, aku kestau mara kau korai cipta, kau mebo turun, tikali amangnya tay serikali kau nama nengko lecichon, nasi detikapi sa, ke turun ni kami nengko serikali cilele, kemacan nongga kau serat cipta kau unusir kual tambare ni ni. Kebuku tahu kami ramai ni kebuku anda sekarang. Kau ni kau je ni dah hospital. Nongol lah kau ni kami ni kau gimbang uye mau coba kamera ni buat. Kerap ceri otak ni limbang mereka juga amu yang kau. Kau ni kau ni tahu buat coba ni tu sekali nama ramai ni kau sekarang lihat itu ada tejo otak. Ama tar kau ni. Kau kita mampasa. Kau kau kita ada cipta ni orang tar ke nyisir tu kita terlalu sisi tema cari. Kau tu ada itu naik tu kau yo. Amu ni bi coba mereka jual ni lagi nama kau ni sekarang proses ni bermain cari asyik lagi ceru ke mua kau keliok. Kebuangan itu kita sah sah makan nara itu nak makan lagi uno. Makan tarang algon kau ini sekarang mimam basa kau.
6: Hongai mago helimi Mombasa makwagita tulimien bangwanu tukio tinye en kama kaunti natana pa Mombasa Dominic Iliana nanyo Dominic itu kinafas kidogo kwa churita sugo wangwej sami nko mstanota nubanandi daigo washeko nanyi arta mokso kwa linsa tatu mstan 441 hagiwe duge nambari moja utu yong nanyi elibut nubo madaraka day Dominic ya kasko churita
9: Ikongoi, kini neta mingkini ndon wagi teko kage inirgyo lino kimi tenulite, ampongi sani chitaku kale
10: One second, you're enjoying your first day off and forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: 3 kilometers. So, Aku suatu kau cium tu, aku macam ni le, kita itu tahu tegas berat kan? Aku sama kondo cakap tu pun, tu yang ini pasal tu ni yang lagi makin nervous kan? Aku macam ni berat kan? Aku macam ni faham kan? Aku juga agak teriak dia, lepas lagi dia ada mandam mana? Tuh mandam mana? Kau tengah aku tu suka kondo, cengol lalat, cengol lalat. Kau terus kau pernah pergi uang kasar saya, uang kalian, lewat mahu ibu anda kau kura. So kau macam ke support berat kan? Kamu kau aje berat kan? Agak ni. Puno ate challenge che ngapisa komango puno ate challenge bo te sinoti ele chapa kigere ngetinye mbawa meniche oibravin baba oltage cha ani ngetinye barto fane ko tinye kielikyo kikin soksogi ngapisa ne mongi no le gilyoche macha kine ka chile che nyu ko yin igimi twe cha sibitali che gibrasten ne ka ko ne challenge ko sibitali ngapisa kono to ne gimwa gelele ndaka ko gimi twe sibitali che ye gelele ndu tam ngapisa Ini kaso tiga hari tu sekali. Kadang mengkoi tu pernah senolinyon, senolinyon yang kiri sini laut kita aje mati ngosam mes muria. Alangkir ruat itu sih negatif tapi otkir ruat. Alana ruat itu takkan oleh. Mati ngoi apa pernah seni ni? Kau nenyon kora. Mau ke nyuruh sirkali tiga orang besar. Ongi kaso engkau kiki kira lam. Nego kiki mana kongete engkau kui. Nego endi kiki mana lam? Mai nego endi kongete engkau kui. Aku yul putio. Kau mau kiki apa yang baca? Boleh pok pok gitu. Kau kalau mau cai ni sih kaki. Ndako kino ame sabari mocha la mizechu Le mkuruwa ni silikuete Iyo ke mwai kungkwe kapsa So sa tareti shio kamuna mi merike Ni tena nchine kwa mnyang kapsa Ni lakwe nipa kapcha chilate Eno limba chifkulum Kupa ki tareti tariki tati Watu yechang nipa kansa kora Negimache 4.3 Mi teni sibitali nipa mungulo lenden Kipara ki oche operation So kina mginya kora kinta ICU Oto mgimanda So pika kapu Tupisa ake ndareba nangu kipa kapu ngute Kebare Philip, kemas apa ke tarat kapasan? Tato tarat tu yang kau itu nuhut tap kandoi 4.3 kau marai si. Kemas tu kau cakap macam apa sahne? Kau free siapa? Tapi siapa kau free? Napa kau ansan ni agen? Kau menyanyi lagi aje, coba tengok. Kau magi lagi. Kau pun mati nengal in corwa juna. Kini ada boleh tak kau miringi? Aku angin alai tu cek puri cukup kalah. Aku ado tu pun kau gitu. Kau lihat miringi. Aku alai cek biasa ni pole. Kau alai pemasai. Kongai
6: Dominic keliat. Ngalalang ngin betun parani mukwa kita tulim ya ngaliana tanpai ne tinye ge akine ge man bagabunguti ne Dominic ko ki tinye myanda notan bai ne muguleldo notan go go buren sibitali go notan ki yachin mchango ge mwaile egur gondo ige notan go man gugur gondo ki go igal ngaliana notan bai ne muguleldo Ako ni ibare gier kukai isabien sibitali Vili ibare Philip sige kukai isabien sibitali Idogo kidogo Kwa changrabini kikeyochi nea Chikeyochi nyotan Ngolo len 4 million Miano 4 million enu nguni Nyotan kisome kwa ndoi kimonge Mwonge Ako tare tot kilele nyotan Ronald Tanu kwa ndoi chantukule nyotan ketoret en yoton konyorchigei rabinik asikomuch komanda en sipitali. Abwatun akobo Media Max Wave app, alenjin niton ko app nekararan kabisa, neboishe niepchi tiketishe nebo MFM nguni, anan komi kit nekasirin imuche iwekte kidogo ile icheng kit nekasirin anan inyorchigei podcast, namun akobo podcast kochoton konenyi tetutik chekorekoden noton ko Media Max Wave, asiepchi it mara kosirin tetutik iepchin it agenge en agenge. Anabuiko *441#, wale inamjingia gini pa Madaraka Day mi duga nambari moja elbut nirataka ijenge vike ite 200 yako sasom janamjingia jitule elbut kwa mama nda en studio ima itiwele netan kubachi kitukule zawadi nipa nenyi nipa soko huru kwa jurita awawa sige tarati tetutia
11: ongoi misin kriye kage pena gile kagi na menge nyata no gile kagi lege omego raso ruge nyata embo ishieti ongi na meji tangechere neta inimit kuba angane ni kongoni kibanga numa miwa legi poyo nongi kibanga ngwe awo banga na nata ni kogi kongi kembo di na jina kewo ne chita ni pari sopo ugi vivi tu muno ya sirkali kapasa kiwa elvi inigir tu kia kenyata kapasa kogi ye kewo tingi wae para oparo ugi kwa elvi kapasa kina me jita ke o nga pesa ke neka ma jwa kuno nga ta elvi kake rat ake ibe sili mood ake ibe chore igere le ki kenyata gora enge da eta brabe ni ki girib sili mood na ota guli kutka ya no tine otka ya guru taga tu nega yotur kaya banga niya snegali kutkutu bo di kutur nga matu wala u wongo wei kuno nga ke di jake agi nega eno lor na kum ota gori bora gi wakam ono tu jok bo ge kula amge wul mo ki tu ku ki ya kapasa ki pres le ni gaya gasi ali chari koi gi ne go gere ga wite jungu ne kutu ku ki kita bo ato sa gaya isa kiso amani ya lagi ni mo mira vini aga isa kwa kito gi ae ni ge er gi ni kito gi le onga ego ndu kwa ibe mbare ni kie chien kwa ibe ni kie chien kwa ibe gasi ni go yi kwa ibe guno ni mbare ni ya gi bara mo eni kitagich kumbare ni tini zile vike cha ili buje pike mi bara anato kuka tori kwa razi kwa ibe gana mbare ni biju teta ki chile kwa ibe mbare ni teta kubo yi mutu kwa ibe tuga anango mi nabuka atofu kwa ni kwa ziri pike zile me igere le gasi tegende kwa togi ni gana ara ni mbi kisi le vi ni che liono ati kiso kaya mi kaya iga hasi ni kaya iga hasi no tesu kwa bika tega gini kita gen no gere no tu president tu kia kia ngun kuja gete kere travels ten kwa chong gite kuma gere sita ni mire sa vru ni gere mungo rati ni kwa gere na niyo rola sa mani kuma tange sa foku ni wako arju kwa kino no gite kile o tami bigi gite gara hara na kwa isa kwa kwa kia kwa kwa mwini suko ni gere usiwa tira kita gere kwa wole o jite nini kuma ni wapak suku kuri wapak sile tali kwa gere chie sile tali wala rani ikia kwa ujo nguna kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kaya baro ugi jichu kutu ma mengu jinde lam kuhu ye torai le uwa mebi gitu lam wani jiru tani nyendi le mamu kasi ibu ugu iwe chewai chewai kelele mieta ye kitu kuhu ingi putur ngegeri wala agito wabi kari isha kiri ibe mga hundi kigirata ina kiri ibe chigiri ibe nganyata alginye kibi kari isha kiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe chigiri ibe kuwa ya president uhu cheno tiso msi lakini mkuu niyo ya nambi wa kita wache ngege tuku nungu wa leo kechu tuku kibuwa ni mkuu niyo mbe tingutu magiri kwa school kabila nige kini ya kapasa president na ya tuku kukiri kule kwa school mutu kumangi ilifo nige jwa mende kwa clear kabisa aki ya ribe ya mbara kuma wete kwa tuwa ya president na ya tuku niye miye niyo uji tuku wanu zi ni unna mawe na mbo uhu tiyo ndugu kala kicha umu na kwa tisu president nige kwa wasiri na mbuna yu nisha kwa wasiri toki ya ribe no suma wasiri uhi kama anyo kukupo sile sigi gini kakaa kare wana sile nige sile kwa leti kwa mu ala gili woi kili yaani kete sile kwa mumu wa chingwa leti kia mwaji tuku kukuru kwa maga pesa kwa leti ki baya mbona suku tuku uli te kia te ya yue kwa robaru ya kia kila kete ya tiyoshi kwa kine lele mbi kukupo ya pesa mwanyo kisi kwa sili kala kwa jia tuwa kenya kwa sile ya yi drago uno kwa uwe kwa mwa wale kwa kile kwa mwa mi kwa kwa mwa mi nige berbe kukupo ya tingwa
6: kwangai
11: wali kaya tu mwa uchi tono si wali ino wali mwa mai ama uge ili tuku shangi taa ki taa nae ene uge ilo lakuan tuku shangi to niye tuku uge amori iku mbare ene kuwa koi kuka ika nam tani wa tuna mihikto mi mi kene makarara kai ilike ino ame ki uwa ni kiko mpien kila pungu liki chitra kutu kei kwa nao
12: Gongai
6: kachurta ngalale ngung en betu noton nebo rani nge ngalio noton netinye kok labaten nenyone noton nebo Nairobi City Marathon ko Nairobi City Marathon ko noton ko labatet nenyone en arawet niton nebo lo en tarikit 7 betu nebo Jumapili kokakoit labatet noton nebo edition nebo mut nebo Nairobi City Marathon Gain Expressway akiwangunen yoton ko Uhuru Park labatet nekosirge biik cheite 17,000 ako niton kotinye categories chebo 42 kilometers, 21 kilometers ak noton nebo 10 kilometers koboto labatet nebo fund race noton nebo 11 noton nebo nenye nebo 5 kilometers nebo noton ko 42 kilometers utauge saa 12 ak daigoshe karta mangmut marathon nebo 21 kilometers utauge saa 3 ak noton nebo 10 kilometers utauge noton ko 10 kilometers utauge saa 4 ak nebo fundraise nebo 5 kilometers kutauge saa 5 so gerile gewe Nairobi City Marathon yoton ile gesirenge noton go Nairobi City Marathon 3.5 million Kenya shillings gobeli kiba 42 kilometers in Murenik akwanyege kasa mamanden studios getunin betu noton bagasi taboing in tetutienyo noton nebo mwa mayame chechek tukul kasarta nyo gepchiat en betu noton bagaruni ngonoluti kyo kiba tetutien noton nebo mwa isip noton go tetutik yaba Madaraka Day ni taza time wajiri en ora nabwa television ora nata nabwa Facebook yagendi MOFM Facebook page na iwe page nata nabwa President agisibi nata nabwa Madaraka Day anabuchu amagun kita gatugle mnye nbetu nubrani amagun kita gatugle mnye en arawe nata nabwa lo kaine nyunko Eric Rono Seregonyo.

0: Hashtag Vicky Brilliance. Tinda Norton. Ale giwa kamana. Tinda Norton kago itej. Daigo shek tiptem. Age lo choton. Jigago sir. En sa sabah. Gimi tena wa Norton ili tunin. En titu tit Norton. En bo tikiti tikiti. What's trending? Nene ngala alimbi. Nitan goa kati Norton. En bo. Hey, Guskong, I'm going to holiday, Raini. Chang be getting your shuguli up and a pale. So, the Agenga and Bijot and Amaji Chutu and Simo Chutu and conference. What's trending? Ilion out here and Sai Jeju Sao Sao? Emma FM, hello.
1: Web Langa.
0: Hey.
1: Name you a fire.
0: Yes, be sing good.
1: Ah, bizarre. I'm going to get you on about Emma FM of fire.
0: Bye bye, Martin.
1: Ah, bizarre. I'm going to get you on about Emma FM of fire.
0: Hey. Right, kibendi kuna atan, limbo ndonyo agere, big somo kiti chetoka linda genyo rubichuga 15, so kuti ingeni lehi agenge mbicho atan somo kiti chetoka linda, lagatu nguni star 441 hash to get number 7. Taka kitiwa kwe ituga chemiori itiwa ntaka kegeste tuga eni atan 147, congratulations, ahiru wanget bigo engu, star 441 hash, bigo engu kitiwa eni nguni, siko bit kegeri yoton, sawa sawa. Right, you know, it's about 165, so it's again. Get you, yeah. So, it's your way to go and go, yeah. It's your way bonus in Nguni star, star 441 hash, star 441 hash. I give it to get number 7. I'm a chit chit again. Get you, sinye. You know, it's about 271. Congratulations. So, in Nguni, Kasa and go, yeah. Kagiti ya kwe jato ni meeting bonus nabo 18,000. So bonus ko 18,000. Taba nenon kotuga chetuko mindonyo kotuga 48. Kitio. Amaje chitane nama nguni star 441 hash tuge number 7. Kera stuga kwata tuga go 48. Bonus 18,000. Mana cabut konam elibu je jambagal, langanal elibu je jambagal. Kau di temi ini, alu nak kau blow te ten mali. Alu umpo ini ten mali. Eh, aku boi di nang kau me bay jin. 90,000, 100,000 ni cion kau alu nak kau teta. 100,000 ni cion kau tahun mengare. So amat cikas agi gue. Nam si mui ngungen guni agi chill star 441 hash to get number 7. 232 Kau kuat teh dan netai, kongit big 47. Amat je ikasin ya bigu bendi ni otan pole pole. Agar ini aja dan bo 299. Kau kuat teh tak orang congratulations. Agar na ilmi ten bonus godi tiang gani lah ingat icilil. Kami ten bonus ini otan nebo 18,000. Cijambo 367. Agar kau nyor bonus 18,000. Agot bonus si cawan je agen. Kau yang ini sip tuan mengare. Bonus si cawan kau yang ini lebane ngalega absugul. Lagi negi nama macam Iger tanya, nama macam Iger itu bukan cuma bagal mati Iger kaya 353 congratulations, mesra anjitan itu ajud, awak anam data, itu bukan bagal John, cepu anesi boingu, agi jen guni, jadi cuma 412 congratulations, ager kaya cerah kaya besa agi latihan me, ager kaya nyor cikau agi jen data, so ika sih lecur kaya listed, besa nama cebik 44 ini guni. Eh, go subke aguna tu kita pole pole pole pole. Agi nai legati ang nate adno ni cengki ni ke. Parat edno ni cengki ni ke. Nipo elbu sek pagal. Kau tu megi ni kiri gaste kial. Petu ne alengora. Kau tu megi ni kiri itai nang gabis agi gaste tenyoru ne engel jin. Side konguni. Star 441 hash to get number 7. Eh, ina jadi number 16. Kago number bonus number 18,000. Deh, berjanji jadi number 16 konguni. Aku tu tu goi aje. Iga saat yang galau ni yang kagak galak, kalau ini kalau angka ini orang kiri, aku tu mungkin lelda, kau tu setuju itu apa sah? Ini, yang ni gua ni bawa bawa, ini nata ni ini agen. So, China macam gua ni orang gelji ni yang gua ni, hechil gitu star 441 hash to get number ngapi? To get, ijut gitu to get number number 7, 677. Agar gua ni orang ini bonus 18,000. Kau tu mungkin macam gua ini cichan kau yang aksen. Koto mi kini mache kwal, alakse. So, akutinye eni nguni ulongi. Itesetai, keri ilege chuti yodon star 441 hash to get number ngapi? To get number 7871. Agire kwa nyorjika agine teta inyon. Congratulations, baro tenon. Nikimache kekere eno limbondo nyogi. Chamo ali ingila. Amache inyigani ituagi na ile. Nikoge sete. Nikoge chut kabisa. Eh, isen. So makyaro agin yangi sete ko makyaro agin kia nige. So muchi ta namsi maisha ka ingso mago chine sete eno limbondonyo. HL gitu star 441 hash to get number 7. Amache week 43. Ako inge nile hii agenge mbi jodan. Kagi hitin. To mwe chutu gitu. 097 kaa nambonas nubo 18,000. Chamu ne barati 122. Akira kaa namagi ne 18,000. Nene tere bichon. Ama nyor boy boy yen na inegen. Nene terin ame nyor boy boy yen. Mami. Ama che ilabat nguni. Agere jidana ba 383. Kwa nyor chike te 100,000. Pahisiengo mnye kabisa tukuku. Mami jino mine mirmirin. Pwanda direct 271. Kwa nyor chike agine teta. So ama che olona na mesimo it. Kuti igosoan nguni. Agi ama che inyoru silingata. Inyoru elpu ushek pokala na gobona as 18,000. Koma tisa siling sasomino anitinyo. Anga nale uyo sinye uchu mini koma raisi genyor siling sasom. So ama chwa testi eno to andoyen saye to lupto. Jiji ka kaski ni kama mga kusup. Ingo nyorba ratita muno anga nale maraisi. Ya kipa isheno sinye guno na kuwa buch. Manga uyi kabisa lakini mewendi buch. Chutu ni guo niyo star 441 hash to get number 7. Ema FM. Ape pole. Alemi ndonyo chijo nako wa mirimiri. Richard, yamuna Richard Kelong.
2: Yamuna jama.
0: Ah, bye bye kabisa.
2: Yatwa boti yabila to.
0: Eh eh.
2: Yegina turu ndiye ndiko la la system ma au au usi. Wolo wolo la ko gaiti.
0: Yes.
2: Libu jama gini lanji ko abichu.
0: Maki lanji po.
2: No maki ko so windo ko bota mama musia lagi na ko churta aro la dol me kenya ak ma sha bi tu la le di ko bla jina tala
0: kon goi
2: wari bas bae di wasa
0: okay aya ema sa ma no mo
1: man chama
0: yin
1: cham ge
0: me sen go
1: aglo
0: ab che go
1: amune moy
0: bye bye
1: Dev terap tu ye tibasi dite tibi de.
0: Yeah he.
1: Tibai pa kabisa mo kiti ya ni chaman.
0: Gongo i kabisa.
1: Tori ni ke chobo chobi ni ke ti chobo kanda sa gibu ke te kanda sa chaman.
0: Yeah he.
1: Utu ni kau kuro kau te kau kanda sa chaman.
0: Oh no tam.
1: Ni kanda ni tabe si juga sugru itu.
0: Yeah he.
1: Ni kau kiti se ta mai itu tua bicara tu kau sa chaman.
0: Yeah he.
1: Ngoi
0: ngoi ngoi ngoi ya sante sana kwa sisi ndet njumbega macha sika bit kwa kejoro ngalio neno libo studio lakini ngorobi chuka chuki kwa bubara teta macha kegeri yato na kumama macha kegeri tentimin akase tei kwa genge nbiki nyoro geljin ngengaloli agere chita nubo 874 kwa nyorji genyon michi chombo 291 kwa nyorji kagine big 12 so biki kongit kwa 29 Ulangi nyoro ngalio na kwenye rutini ndani ulipo studio. Thoti kuagenge mbichon 29 jitoka linda. Imu wakse mara kuto maitiam. Ano kwa itiam kwenye lagenga agi go nuge amacho alenji ni. Tago ya ata. Pika 29 gitio jitoka linda. Inyoro bona zana go. Teta nipo ilipushek pako. Lamachi yange agi said. Tuko jitoka ligio nige ema. Tio roge nji. Itseete netaye kuto menyoro. Igeti. Mami asara. Ago mie mara inyor bonus nubo 18,000. Guchi chombo 086. Agere kwa nyor bonus nubo 18,000. Katiem kwenye lusumu. Kayange chicho nagine. Jichombo 443. Agere kwa nyor teta nubo 100,000. Para tiyan nagarara non. Ago amaku naginye ole ulo. Nisete nguni. Nyorun para tiyan nungu nubo bichu. Star 441 hash to get number 7. Ulo angi nyoru ngalio anino ulo studio. Seta kibor. Kenyoru tiyan donato nubo. Kechu Alex. Agman Tariba. Lakini nye, amache nyoru 100,000 anago bonus nebo 8.

0: yes, Kilel Jazz, tiendo noten nekararan kot mising. Yuto ko MFM, Cheruiyot eng olin bo Soimsikaa we. Amune ko kwono bo kamineiywo. Oh yes, agere kebeberta no. Ale kamei ko twal kebeberta noten nebo olin bo Karisa. Oh yes, Cheru. Yutab Soimsikaa we.
1: Yamun arato.
0: Ajame gay.
1: Yes, si bai bai ga jami ku de si ga wesan dare yuwa se ta nam nai bolo bolo wa.
0: Negit kanyi je ba jioni jioni.
1: Aja.
0: Hey.
1: Aja uru ga ba sao. Ai ni la aja ko biya sa na go arato.
0: Don kanyi je ba lago ke.
1: Aja ga ga ju ga ba ju.
0: Kanya le to mo kanyi gelis ha ara ga gilia ga gitwe chigle siaso.
1: Aja. Ajar apa yang mana kalau
0: kamu
1: ni tunggu je dogo ada ini ni biar bos kau mahu biasa logo
0: ah nebaga kau jor je nebaga kau jor kita logo ah kau mahu mewasi wasi
1: yeah yeah saya rasa
0: yep
1: kau ni madara kau ni ngomel sana lama nak review
0: aku kamu ya nyun kamu ya madara kau kabisa kamu ya kabisa
1: Kagara kabasa na marara kagi sara kya gumye lubo tiga wesan tayua. Ya so kacamua kacaga tam linenya na boga bute ni boga mire yua. Kacen sara. Mi cabi asa ni aku rasa sara mi tuget kacem FM 24/7 buana.
0: Kenge kabasa.
1: Ya sama uti angkara inalat jene nyal rangku agen tiga wesan tare yuki kure nan challenge be. Ya sa ke yo so tul je al dangwe ke siga we sendare yu ale dimi ke te shet ko manio
0: ke te shet ko mo fm
1: ya sa ke aga ga tv ga siga we so in ko chumulla ama utie mama yao umendam no garicho akya sis ke menga ni le ga ndo ichu ya ni yara to ko menye yu menye siga we chumaloe
0: kaila go libre asenia gere age Kalau macam orang biasa, nak ke agak?
1: Eh, mama aku tanya kamu ada siapa awet? Tuh macam mana beri jaga pija sistem ni?
0: Eh, siapa awet? Sampai tu.
1: Ya, cuma kita jaga itu kul jaga sejuruan tu siapa awet? Tak ada ni kita siap kau yang mau FM buat.
0: Nenjo tu. Raga tu nggak besar.
1: Sa.
0: Gega so ti tap kau nego. Daniel Fundi.
2: Wait, wait, wait,
0: Dami. Amun olah bawa megenyu.
2: Bye bye, olah bawa megenyu Dami. Tom, mungkin tinggal ini olah bawa megenyu. Tapi itu tadi itu loh Dami. Tom.
0: Imi share, alang di atas itu itu orang kono.
2: Eh, otur only itu ni, only kasih itu Dami.
0: Leji gak sahut itu apa kau nego?
2: Imae kasih itu Dami.
0: Sahut itu apa kau neng?
2: Eh, kasih bang.
0: Ah. Ah, kamu biar lagu guys. Cho.
2: Ami, apa dah ingat lagi? Ingat naatuai dami tu.
0: Naatuai tu ageng ingat lagi ha?
2: Inaatuai tempura goror aku dami tu.
0: Kuga goror tu ku.
2: Eh, amat ini tu aku itu orang kita tu mai kiri dami tu.
0: Uh-huh.
2: Jadi saya aku buat nu, aku buat rabi nu dami tu. Malah aku itu orang kita kami jauh tayo amu dami tu.
0: Kenapa korai si ti teruk ini?
2: Eh, atau ada apa ni?
0: Kau titi darah kau ini.
2: Kami dah ini. Guna night we.
0: Siapa titi darah kau ini?
2: Ane, jadi tu atau ageri ini juga itu no no zaman itu.
0: Mang nas, dos buat orang guna masyarakat.
2: Atau ulang dah ini guna ini no. Ane bukti zaman.
0: Eh.
2: Ni guna net zaman itu jadi kau jaga di tempat orang ini.
0: Yap.
2: Kuani orang wabir itu kuani tu ikan itu ni kau tu apa mati ni kan kapi sah itu si ini ni kau tu apa ikan itu ni pun kau tu itu kita ikan ini.
0: Eh.
2: Orang macam awan lo ikan itu, orang awan ratu lagi ada yang jam jauh ikan itu.
0: Hei. Ada lagi
2: ni. Ni pun jauh ini orang kuani tu orang ni orang tu apa ikan wabir wabir orang tu berapa ikan ni kau tu apa ikan agen kau jaga kapi sah bukan orang ni ada lagi ni.
0: Eh.
2: kobal kwanet amitwogik konde ko etio noto kobun anyun ne kararan kabisa osamita nebito wekini ko kwana noto tugul osami
0: aya goge mising
2: kongoi mising samito
0: oye ngesaru kityo goga agenge nyu agere goga agenge de bolimba turgana agolimbo in cherangani nyin inin kitali olimba batai
3: Namuna samita.
0: Aja mega weta sherga.
3: Aja mega kine da basapo.

0: Gane tap chesu.
1: Iman.
0: Kongo sabi sa, kita nak yang gopan yang mesti yang la guru wal la kat maya.
1: Gitu ya gore da barap kasiten.
0: Oh iya, apa berbeda orang tu yang sama aja nari al nyunggoi tiaga sigriet eh. Kalai. Kalau Maria ini, kalau gini jaga segini aku mau bayi asih itu. Apa kau pamit dungwe? Apa kau pamit dagang? Tapi dia lali dia aku mami.
1: Hey, tu.
0: Apa lagi? Sama tak? Ada nama raja lagi beldain. Makasih. Kita mungkin jatuh juga mai tak kebel.
1: Lagi dekat jam, kalau jaga sekiriat kau magi osi tu.
0: Magi osi tu, magi ni ada osi osi.
1: Ya gila lagi ni.
0: Benda nak tahu apa rakyat kaya kure ini. Lura dekat leto peto kon.
1: Jangan le, sini kita tergoda tabrak kositan.
0: Sini kita tergoda kositan.
1: Gagal mising.
0: Aku semua buat.
1: Kita cuma pema.
0: Kongoi.
1: Gagal mising.
2: Mom, I want the strong one.
3: No, I want the one that flies.
4: I'm taking the super speed one.
5: Breakfast just got super. Introducing Zester Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
6: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
5: So kids get their heroes and you get rewarded too.
7: Zester Super Breakfast.
8: Engonyi na disco mami gine kyame. Nako takwar kwara nsko le tie bese ta na ga tebe bese ni ngandini. Alage te ni tani elendinga. Ko wa ita ga lish. Abo ko kwangi ga meta ko nyokele megero le la go nyek to mami. O ga bi ap tinga kyo.
9: O ga meta loge di.
8: Ko ta cha bi turungi. Ko nga ta une tie mo en majani. La gi sungu ga ni. Ga bari ti go ru jo ni. Ingele mama jani cha nge tuje. Mama ji je tu jana ma ma jori na deni ti.
9: E je me gi li ge.
8: O ga si ngungu jo gi la ge nyit go mi la kwet. Nge nyor lo ko ma inge ngele nge ta ta no go je ta no ga mu nye ti sia je go en tu. Ma mami ta ba u tine ge le je ta ni ko nge te ti ne ni.
10: O nge te ti ge ti. O mi te na Chairman Bobby Ketuin at Port Chabile.
1: Mana gimbo kini geskiza ngalio Nigerian ago gimitin ijilikcho M agiote kwa 21 ala kwa 23 175. Ngongalio na bubu guidne tilil ijilikcho M agiote kwa 23 175. Ngojuk se terter ijilikcho M agiote kwa 23 175.

0: FM in Pome. I got my sweet James Jindos in your region 105.5.
1: Maili londo egiruk yuk. Nitanige baishe gitigon bi gogilge eng kasarta netugotindoi gimnatet komuch koyai baishonik cheterter.
2: Bomet 105.5 FM. Bomet.
3: Eman, emo FM ko nenyo tugul. Ngalega baywe chio kabesa. Okay. Arab Kilach. Arab Kilach.
4: Ane no tawo mune.
3: Kijame ke amune kap kangani.
4: Ada kijame ke azuwa we ni mera ga ko nyega ko sitlang ni mata ko sa.
3: Mhm.
4: Ara el ga ga torgo ni nyo ko ma ko ta ko ire ko sko lole jam ke sabo na tyam wa le. Inge ne ga ki kala sai liot ki kulacho ki nguo ni mwako.
3: Iman ki kulacho ki nguo ni mwako.
4: Nyolu ko ngejeng director sebo suka pot ngemastab kamio.
3: Mhm.
4: Koin kini ko meja muaju kutjo ko meso torita muai soil ngamo ko suku mie o muai ko ikai to meja muaju inti kap suka pot leji. Mabo iman kenam komasta agen kegi titir kap sa keger ngemagi ko jinti ko kuri ya mu.
3: Mhm.
4: Suka pot ko ko identifan from few areas ko bit polling centers lakini linyole munguno ku kapteli mosoriote ene pulone ako ingeria komagun komasi kebire kura ako komaga nyunga batin masi taje ndoi putere ko tingale ga miwe ka munguno ngo tinge bare kwa bai bajin ya mu agere tinge ko bi kele 15 tans
3: ira
4: trofte agira lawa ui ka wo bi para ngale ga ko bati sheta miwe to gama jo som bi kiba so ago kabati ga mi ga leji o jo bage nyo ne election tu mang mu tara wa na nyo ne lakin ga mag election iyo ji tu bol ji no ga sil ki pire kura e bi rong ko mi ga ne mu ko yi mu gol ma ngot ko mi register ya ne so ko bi ke ne ge le I mi register ba tang ro mu jo mi register polling station na ga agi le ni pire ul da ga that is why ne me namba kwa kunyenyekea ni te sugar boat fraternity extend election in polling centers ya sugar cane farmers from Mosop Kaptel Ngeria Tulon away from Siri so that it will be that we brought nearer to the farmers. Don't touch a farmer to travel far away. And this is the time a farmer want to exercise his democratic right to vote for whom and whom they want to vote for. So what I'm going to tell you, Tavadali, what you are sure about, bring polling centers near to the people, near closer to the people. Don't touch our farmers to travel far. You use spending some money, traveling very far. When it gets there, they may not even be right country to vote. So, come on, what do we keep it to be me, Evalogy? On the right, Kelly, Mogi was it alone. Polling station ko ne mawi waji ko observe ko ne angu wa mi si ya so ko me ja asom de ko ni tot gure chut ya sire ko torte ko ne ko boli nyo oli polling center ki ge ibe ne kitari nyoru so na nyo ko ki nan de ko singishu ke bo bum de nan die ga la ke bo li bo sumu central region ke kure ya la ke no ten apa western that's ahí umu jogo tebe gaba ti giyo ga tebe mirgo rambo ngoma sege tebe nandi so tell I want to tell them and request chut chesere to just bring polling stations next to the farmers who's closer to farmers aso ko sege mirgo rai so amu awon da magizi rai yana ske lagi mi
3: iman ga besa
4: ni gaba ti ga koninji
3: iman
4: ugo mo yo modi wale yo ko tebe ni ngom awo yo ni jawo ngebe gundo ngebe guno to mongolo ka moldo amede ke nyoru bi ke mutai kobar we tukuk ke nyoru je bonus ngulem nandi tom nyoru bi je bonus ko batmi en nandi kita ni bartingei ngalega se somong go de ni go ndiz ko jito nugure eliot ambani mulama yende ale bambana ba se se ka toka kwa county se ka kuja kwa ses committee ago mi tukuk ke ngen kara bonno to jale kitulen ne travese tulen ya bil ngla ko ni e kwa ga ngami wegu lakini mai tu na ogle kiwe kinjita ko bo so me jale jinan die chugo to je mi wegu akpi chugo so unge bir chugo ra jitna bor tu ko maksan bor bir chugo ta jitna ngi ti ogu Nairobi nyu ko to ko kuri e jitna mat nyu ko mi e ta bo indi moja so ga me jamo no to mo chugo ko mo ko na mwa ga me jale so ga to ko ino ko ngalol
3: Gogai, kita tu.
4: Kalau kita kau kat kuah kan, no, kalau ni dalam minyak muka kan, ni kiri dalam ni, kau minyak ni dalam ni.
3: Eh, betap kiri, betap syarga.
4: Kau kiri ni alam tu.
3: Yap.
4: Ini kau kiri ni di korang alam kau sihat itu.
3: Oh, yang gigi lagi, kau bisa gaya tu.
4: Dari kata.
3: Dari tiap-tiap makan geng, arawan. Aku itu payah dan itu.
4: Ini kau yang nak dalam mana?
3: I.
4: Ara me jale gale jo go ngoi kite na tai a progress no go boi Irlando ne ta na a it in bajoni gi maga tai ke mo gile ai na gi ai no
3: oye bor gi
4: online doga ago ori doga o da jara ne te tai lan en mo e kya se te o fi un roria un golil reta ku mi roria un gi gil gan tu tu de me je o gil gan ba re ne ku ak pi Wai tu buat cuma je biagai, segi sotce, mau buat sotce buat kita buat kisu biar je kita nunggu ni membara ni cok.
3: Iman.
4: Arahan aja oleh jauh gongko cara tu, orang jauh, langgam mau jadi biagap, syukapul. Gue polling center, gue negi cil, oleh mewah kau beti. Mungkin mungkin ke production biagap, tu loan, negeri ya, ulin tu kon, piye, kita cepat cegi, mabe gue mizel ya. Kita ni, gue ibu juga itu mati ni, nunggu nangga kalau luar guni, ah mau jadi nanti aja, kalau jadi mati ni tu, kita mau ibu, konya tu loan, gue negi tit. Ikan sembuh hendut takin dah utuh, mami transport. Jadi kalau mereka kerip, kalau saya nampar cinggah aku lama, kerip jitu nampar jago percuma lama, tu gua agi, aku kerip jitu gua. Arah kalau gua ngoi, ayah kami ni nampu jitu, arah apa?
3: Segitu je nampar sama aja yo, nampar kau mana?
4: Gongoi.
3: Gongoi missing, gongoi missing, gongoi missing arah apa? Kelak cinggal lama nampar kau mana utk besa. Kau cengang miwe, cipunu buasingi shu, nandi, magat ku gotin dozone nanyuanet. Lain gua kebiri gua, bungo mai, kongo gurum gua. Wilberforce
5: jamge arabdo
3: gijamge gay
5: oy amune la basit de gawne madaraga
3: gama ya gabsa bye bye yo amune ga untina banandi
5: bye bye ya jamge gadwara abdullah jin na manda ga subun gabsa ga ngete go go tabser ga ni ga ni go ngalali yo go tinya ngale go go arabdo
3: tindo ngale go go tindo ngale gabsa to
5: Bisnes lalu aku kap kerja je, kalau orang ni kap mesti kiri buat aja ni, gua kerja kap gua malu ekstra harga.
3: Ada, kira di ke kau ke?
5: Ia lah yang mesti dengan tapi lara arah makan gua. Ada lah bisnes ni, jam begini kap kerja, kita kian join mata raga day. Agi ni agi jor gua ni, kat pun kap kerja, kita tadi jauh sih, nunggulah berai. Nami mabuah ya kan Nelson Game Boy. Pelat, kabro tuh. Kabro tuh kan segala dah kedua ram tangan lengan pun.
3: Ika tuh, girwa gig bijo, Maya, libuah ben bijo.
5: Girwa gig,
3: libuah ben, libuah ben, kabisa.
5: Nami mabuah kabis lagi. Macam ni jam jam ni nak dah muda aku muda hari beri kan dinin kilupan nuat dinuar ram tangan kan neng kilupan nuwe, daruan nu.
3: Mamegi.
5: Iya, mamegi ni. Kita ni kalau biar orang jadi kita taruh di sini ground ni. Kujar orang ni, nanti kita reform makan tu lah. Arab kerua. Alat tu sendiri Arab kerua dia.
3: Ah, naik Arab kerua.
5: Ah, gamak jemput orang kat deh. Ingat ni jor wana ni, no. Aji macam ni orang my boys orang tu punya ni ada tu Arab dah. My boys kita reform lah nak gue. Kita agak sila, ini apa matara kadai. Otherwise, kongkong kapsel kongkong kahnya tua kili will bagus. Kalau bawa mungkin jaga setain nanti county. Mau apa boys? Matara kadai. Dila nan win.
3: Kongkong mesin, kongkong mesin, kongkong mesin. Jutuk MFM.
0: FM, Song of the Hour.

0: tetenyege nyoro chino a janga malo thaina
1: malo agenye boda anga mwaune eh country no Uganda Kenya so kijenge kityo ambassador na bagenya na Thailand
2: eligure njeri
1: na mi Thailand eh kijenge kityo tru magmwa mejike mwaji Joshua Rapsa eh suko brita go maita ngiyota gole gole ngani na bayin foreign affairs mitenani mitegin
2: PS neba foreign
1: PS gikure ngane gi ngi ogeliata bara bruta
2: mite ah singoe
1: singoe ara mami singoe ritiata ara magmuajini singoe gi tukotare lagu go mangla go patimba is melengo bendi lagu go sko go komogor natet ojengwe namba na bara singoe iwe ayo kararan jijo
2: ago usuru magnam jikircha lak tu
1: e ago usuru mele migeri jugo gnam ji lagu
2: Soi gatyo ganyur lagu go.
1: Ojengwe na balaba in biasa rap singo ya kota kosar lagu.
2: Kubar go limi chela na baya pot.
1: E mi chela na baya pot. Ma
2: ngena
1: melen go go endi lelo. Ya ta gutin. E ngela go ma go sa nguna mara go mangge apo. Ma go mando gero ngiti te e mi ta getugul.
2: Mi mangu ngge apo. Ya ga go jus kumen.
1: Tebe apo kabisa.
2: Tebe apo.
1: Agina management je baya apo kabisa gileji ko isiru andege it. Now ngia oiwaga ni kugure deportation wekta wega wekta wega ke
2: lazima nguna go mangi apo
1: go mangi apo magmanto ngi apo matunia imagoza ngutko fisa nungung kolen
2: visit
1: Netherlands ngutko len visa nungung Netherlands
2: ngutko
1: len visa nungung for example Russia agi Ethiopia airport agi ay magwasa si mandenge airport na bar Ethiopia kinamin kinamin kile amufisa na ngung malen konyi wendi yuga Ethiopia kadna go by the way yelewa ni kuna go meje gitigine pi gora go tigine lagu iron kite airport ago ndi kisir tin ndigi memandenge airport no
2: memandenge
1: waman kapsang yota
2: waman kapsa
1: yesi gesaru
2: ngejer logo yo ah ngama mite logo yo ngejer galiando ni asinye getstay.
3: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
4: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial *811 *619# hash.
0: Media Max Waves nitoko apa not nigone na tuguka chegoranin ngimaje igas MFM live aktitute kechote chibun agenge enga genge gubun MFM inyoro agenge enga genge gubun Media Max Waves imendik chaba Google Play Store alanko App Store downloaden agistolen Media Max Waves agisube tetute kechote chitun engoret gubun Media Max Waves kamagile Media Max Waves mo sauti moyo ha
2: kitaseta
1: kibendi pole pole ku not no
0: gainam
1: number is magainam number nyene ba 0721385590
2: goti
1: tinye lakwet ni ka sile tap ko ka soma je gale jo gumwa jo ra ko hebi ta mu
2: ak chejang agi tep chejang ka mo gi join I tep chejang dun chi jo
1: meje yeje ke ngami gi tu ko gi borori e ma to gan ke abuk te boch
2: ge
1: le gi abuk te sinye sai
2: gi
1: abuk te sai de meje gi mi ko to magi nda free I tep ro gi le I need the mingonyo limbo aran koita.
2: Eh agune tigitinde garbu genyi singmut kitu ala kitu.
1: Amanae ji
2: ngot. Amagin kitu ngot mut ju
1: tagi. Nae nae ngalega be me.
2: Ngalega yere ngalega.
1: Yere ko kwan kwan ge me.
2: Yere ki mase bi gala gibu ki.
1: Nae ngalega be me ju ta jungu nae be. So onge ngame kitu ra. Onge sumbute opportunity shega bwa. Kuna tanaga ki mwaiwang na ko garanti ra mami le jili le ga sitin kyo to jo ki ga sine ki kwa ngale gap ka bin klene ju kai melit ako miga ma jab an le ko to mago gi ge mwaiwe ngoting en ji dai kwa melit ako miga ai le mwaiwe ke sam ji jale sko jengin ko jengin dan sib ko e ngot ko mi ji dai kwa melit
2: lagi dai bai yen igara bi jo wagere jo gomite meli chejang
1: iga godi
2: iga koti
1: na tan ngi meji genet bi kyo konai magi bendi kityo boch kimeje ke bage nai ke lano lege samati
2: engale ka hospitality ko internship ko 5 star hotel
1: e agwe matunwe kapsa
2: agwe matunwe ko tu
1: e
2: 5 star ngi meta kenya kota
1: meji ge ngi amwa un
2: arege
1: ngi kityo red ko po manege
2: kimongin
1: po manege ngi red cheng olda ge gro
2: ginya lo wagon bill
1: Maite wagoni tu mai
2: bar ina ni mi karbo gbda
1: ni sirikwa sirikwa utoko mingu foja mi taya foja ma mi kenya kwa tu tigine ya boma in fact boma ijege jo qualify ni again akenge ni Westland yu ni qualify again biski anyo again biski ni miu aya a question kwa ya kikijiri ti Westland upu kujut I kujut mayano aya
2: ang ni umi tete tige ni
1: Gro?
2: Ni
1: apa cumbang ni miu? Oh, ni miu? Eh, ni miu. Mi Boulevard. Mi a Boulevard mami.
2: Ah, kile nene?
1: Nafugi? Nafugi mi ata. Maloya ata. Maloya ata. Mungo buka kut president si tanguru dosi. It's in the same time.
2: Kile presidential suit.
1: Mami, ha presidential suit kosa mugu tiongenya. Ni jam mi the youth. Mi wasila new. Mami aldage. Suku benyi tebe days. Suku gonen list tinje listi tabi in
2: presidential suit.
1: Tinje listi tabo hoteli shi in levels. Nini nge ne mi Westland nge ne presidential mi na lage
2: kera presidential ka bete ne mi to lota ka golu sto gel da tuwa
1: mi ago lota kijingo opportunity le gie bandoi yani ndatu ko bitu ne te
2: committee
1: exit ne bunu ngun
2: ye meeting to the board meet board rooms
1: to mi world
2: ye meeting ngi agit
1: ko gene we so tukun jo Jujur aja kita mesti kita mahu jujur. Rauh ginet kaya kaya sumbut tengalek. Eh, kau tu mungkin kau tak kata setai kita jujur jorono ke nampak sengkolin pakon friends. Amat cek kita angin ala. Kamu kau tiaga kamu kita. Kau tu mungkin kita *441*7#. *441*7#. Cita netai kau juteng duga ni. Konam di kuendi ga agnusu jabat yata elu bukanam yot sawa aye nyege *441*7# cita neta ege tu nesu ko jutu magmeje gena gele genyoru ne kimeje ge giring gitu
2: ge jutu gitu
1: kai ingian nyoto kai ingian gitu agi tulian pole pole ro meg sakyo kot koi kai ngoti giri lagai inda aku kai su proses aku muzio Cutu araga-araga.
2: Cutu araga-araga.
1: *441*7#.
5: MOFM. Ni kota tu tetap tips ini.
6: Sobet komache gogile tab kei notoga mune eng MOFM kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut jumatatu agoi gumut kasi site oeng nebo langat agoi site somok nebo gameboy keibun tetutik yeterter chegonoptoy sobengu
1: Kaune jamhuri nengu, kaune betu tabrani, kaune shere nengu ngeng betu tabrani. Nyo conference, asoko bet kengalal, angune negegere nyata ati nyo ak galiana kukure AOB. Tukul juta juge, jeme gegere kele kakengalal kukiburriyet, unge ngalal nge shima. Kaigai, ro, unge ngalal nge inkondit no, ye, unge ne le, ngapsaita kasi nye genere jubke, ibke esirte, ngele kuku atare kura. Nara jep kesir tu sirimba ka, gue ima ngal jema jauh dera, orang kehepen nengah magi ngah magi tu, iya kena gile, aje kebi, mami bi kan lagi, aje kebi, pick up kali aje kebi, orang kita bi nengah magi rib kei, gue kali lulu baru wangi we, gue mele ni nampang kita kio nade, gue lulu baru wangi we, ijang boy seko gile ji, kalian baru nyamanu, kalian baru nyamu, enggak aku sir, lemah magat kesir, iya kau bawa boy se. Ibu kau ngalal juga leh jigeran joni we. Kau nere ni baru ngan kapsal lagi ni. Dema jo telian de. Kau kuah kau mengusir empaga. Ni ke apa? Lengku nahi we kaki tau ke. Apa kau tu baru ngan kapsal lagi? Nama begi beli bija gisir cito ke? Ati jang kara misi kiri ni sebetah lagu ke ni? We. Gapa mudia. Angan ala gua lewat. Dugu ke kamu? Arab kelas.
7: Wey, ngangit ka le, wag mo ne.
1: Kita magkakap sa bye-bye, mate.
7: Kung ano ne, tukuj ko, kagilagir siya jo. O, nagugure ne.
1: Oh, kagure, kiyane, kiyo pa kufi, kimi kasi ni kufi, kimi kasi ni akchuis, kimi kasi ni kumangkya ke.
7: Nagile ne.
1: Yani, gile ni re, go juisi, ili li gir ko cocktaili, ili li, ako itewe ka ili, negi.
7: Abe di ngalas ruget ke, ngapi?
1: Woi,
7: itu mesyu, kami ujat pi je je ngono.
1: Woi,
7: kono lakwa kono kita ni, no si no si ni kono jauhir lakwa ni ni ni, ada Lejo ngukuburi ngorgen maye buru tu di buru ji. Ah leji no dono ule ya buru ji yani jumbe ya besa. Alegi na no ule ki tunge ba competition kono la kwa na na ngale ya buru ji ta kale buru ji to maye ale ki yalda ji kebe kok ji kebe kok ita na kebe
8: cocktail gilen cocktail.
7: Kongom la kwara daga sa pasa ngalo ya elam gai net ku no so mo tu ku ri jolo ngoni gije mo mo jiwe fulano ni no hero la kwani guru ne
8: yes
7: ko lo anu lo gemi ji tanu no
8: kimuti kana dangu na go min ngale ka bin ku min ngale ka bol ka kimuti sai
7: o ye ndang ngam ba we mo ni sai ye
8: ten ngam ba sa ge se la kwe
7: uzuri ba se mo ju ale gije la pasa ngalo la kwe sinye o ndan pasa o jara to an wara be so ku bi
8: Gitim aku ni segitim ji, lugu itu mageng ke?
7: Eh, ini kalau ni usur nanyu mana ingat kau, jadi longgok kau tak belakuan ada kau tarik dekat ni nolawuk ji, kau mau bawa ni?
8: Iya, mana ada?
7: Tak kau nato, enam gitu saja. Kami jauh ke sial le, kami jauh amar al le, macam ni. Kau mau nampi jauh, kau mau jauh sama macam ni. Kau mau kuih ji, kau mau pun. Kita berhati. Golengin koi obati kami ya ke itu ngono acting director le bo sukapon kujita le ure ju tarap ke sira sita le bo o wa tungi shu kujita le ba ja ma mure ju ma ja ma le kalia erin tiga bo tungi shu anga ndi atra ti ngi ngono mo ngi ngono ko tulugi bire gura ke koi director tinga le tu yele yibe ke gala Tuh orang ni rasa, kalau tak ada orang yang terus kembali, ngomong ngomong kan, biji apa orang ni? Komil gaya benci. Agak kita kaya jitu, kalau ni jauh, biar ngan lek jauh, ini juga siaguran yang mereka benci. Tumat tangguh tu mungkin lagi ada orang nanti. Kongko kau nama nanti, kau makan dia nanti kau sendiri siapa yang?
8: Ada, gua nanti.
7: So, kau apa jauh sama yang tu terasa yang kita lagi, kalau dia aku ini acting director, lepas suka board, lepas Kenya macam mana? Kutergali kuara bruto aku bawa linci nggak mau guna tu mampu ke jiwa ya mampu guni polling sentas kau bawa uli nyawuli so now kita semua nak gugur ke diri aku nak apa sah uli bawain
8: bunggo mai
7: for example
8: bunggo
7: siapa aku ibu ibu ye menjadi nanti ni tulur aku ibu ye man
1: mau
7: ibu so Gugun ni biju polling center, kau ni gitu tu, kau lumina dia. Kamu kata je, kau kira semua kahiban ni eh. Kau progress, kau jangan kau pilih mana ini eh. 5,000 times per week. Kau kata tu loan, geria, kap serit, kap pin, lima bermonya. Kurap beri terlalu rapso, terlalu rapso mungkin le rapabus. So akhirnya ni. Kalau bagi kau ni polis senda, kau ni itu kau kena lihat tulon. Kau kira lah, turun kira kira tulon apa tanya ni? Kau tahu kau sendiri berkat terakhir, kau tahu dia berkat cuma, kira kau ter, kira kau tanggalo, kira tu, awak tu yang masuk, agan dia lihat, buat orang kisuh me, kisuh gula, lama tanya, kisuhnya kira kau ni orang gula atau orang yun, kira kau ni orang gula, elok buat mana gaya, kau sihir ni tanya gaya, kira kau sihir ni jadi buat mana orang lalu. Kau mau buat jangan kau buat di kamnas election kerjanya agak je sih. Namun tak ada muka kita ugoni. Untuk bati ada nasi sih, tu bati ada direct. Amu, kaki kau jadi, amu harus jom. Kau kita lepas sama kita, kau mesti amanya nak jadi orang lagi. Kau ni niwe, kerja kau jero, itu ini jadi. Ini, yang mulai kau lihat dah, kau tak buat. Kau ni jumun, aku jumun orang kita pelak lagi kau ni, ngap kangan. Ini tu tu ya, agen kan? Agen, agen bila kau rawui, ibu kita lebih rawui, gay mau sedih dia. Ketinya kita lebih rawui tu ya, abu mewul senda. Negeri, wajib negeri, wajib negara yang negeri wajib di mana kita nak, negara kalau kita ayam, mewul senda. Kalau kita semua mewul senda, tu kalau kami cium kami ni dah kalah le. Wajar dulu siapa yang negeri. Acting director lepas juga pun, Mr. Jessica, please consider our request that. We want to vote near the nearest polling center. We don't want to struggle farming sugar cane and then we struggle traveling to vote. I call upon the acting director to consider that issue. I tell you, the entire board, Korea nanti tu kau gitu ikin kura, kalau gitu dia kura kului kului. Angin ada kat sini juga leh tu. Amu kami sini sekarang suka pot, kami bicara kita guna mutanda awal ni. Kita orang tu kau sih cok kibiru kura, pulun kibiru kura Korea, kibiru kura, kau bang Korea, nomornya, kau berapa sih, kau lande, kau bertujuh, kau lande, kuno tu, amu mau mau ubah kau jadi terburu tu, mau ubi. Kau kita lagi macam mana? Tapi kau kita lagi macam mana? Yang kita lagi kebun kura, amek kita lagi mahu sen, kau nanti kap kap kapana? Kau mungkin bi kau kini urut mesti jemah sen. Jika tak pernah, ada dan Elliot ambani mulama. Niki wah, kita kau kau tin boleh. Tili kita leh sen, kau beti. Ata kau kau nuri jitu, kau nama nama nyolu. Aliyah makit kita tu gak apa mulama. Agi boleh sih juga jauh sini. Kau ingat itu orang tua kau kubang ramil jangan, kau ingat orang ramil nak terus gelang apa isi? Ibu yang guna affair strong kemat ini di dalam sah, lepas itu sampai di geleng kau yang jalan geleng kau, kau kiri geleng kau itu tu cuci mau itu, kata jadi kiri orang kereta itu mengalami apa ter, awak buat ini eh orang perabar eh, kau kau mantap ni aku ni, kau mungkin ni kau biar, tu kau sama ni juga jual, otoriti nak terus, kau kau dah rasa kamu atau enggak di konstitusi boleh, asyik kiri berkurang. Korea negara kan, agen lagi tuhne hui kalian ni, kita mohon, no, korea ni guna tak? Awak kita negara ni jauh, orang kekoi korbiu ni, orang kekoi yang muang ni, mahu no kita ni semua, mahu no tiap langge, mahu no muai tak? So, mahu no kita negara muah, kalau orang kekoi tu orang kekoi tu, cuma tay, kalau mau bijir ni, barak, cuma tay, kawal kalian ni, kekoi agi tu, kekoi kasih ulah, agi ni direct. Ingat tu, mungkin muzi rasa, muka kawan ni aku lihat pun kaya. Kerja kerja ni, lagu mana boleh tu? Dia pun boleh direct tak? Kau yang lewat ni, aku jodoh ni jadi kau punya tulisnya. Ada orang yang muncul, lagi orang dia boleh boleh sentar. Kau lihat, kau betul ni, bongo.
8: Kongoi Arab kelas, iya kaki kau juga serta muin. Iya, beri kabin kura cepat mewe.
0: Iya,
8: beri kura hanya
0: nak. Aku beri roge koran ini miri justa.
8: Iya, apa?
0: Oh, jongko sang kapasa?
8: Aku juga mayang. Kau ngah mit pada ni naya. Kau ngah min naya. Go gara iwe agile
0: ya debuty
8: ngome muji wasir wasidan gaye we
0: I
8: joinen
0: I joinen
8: age joinen age subject
0: age joinen
8: ara megere kagikona go kuraning met ngoto ba kwege ole mugo to kosit bandaro oba onam dege
0: ago gitau gabatise
8: tami we ngi ngitinyo ngubu mezen go sir re menin ira onge ba age age tebe bata yuta
0: age gere
8: I age gere tu gitesetai
9: Bantu macam ini missing, apa t-shirt negonin kelchi no? TFC naik kota tujuh ni nyoru walau tiga jabat ebu cukup cukul, cuma kini gay.
10: Engo njia nchini siku mami gine kiamu, nako tukwa kwa rangi siku leti ebe sete na gatebe viseni yangu ndi? Alagite ndani elendinga, kwa itara kulish. Apa kau kuagi kami? Tahu nyokel megeru la lai gonyak tu amangui. Oga abi apa tengok kyo?
11: Oga betul lagi ni.
10: Kata cakap turungi. Pengerti aku neti emaen macam ni. Lagi sungguh ganis. Lagi barang itu garu jani. Ingat le mama jani cangge tuju. Mama jiji le tuju jana mama mai jari nanti ni.
11: Iya megi lige.
10: Oga sungguh jogi lagi ni itu gomi lakuit. Gejor lagu mai ingat le ngaji tanya nongko jepta nong kamu ni tiada jaga entuk. Mama mami cakap aku tengok le jepta ni kau ngaji tanya.

0: FM Radio nekiomenge emo kasarta agatul agi gonu kerengung enkatiang natet kou olau.
1: Alright, sawa. Chita na pasiro 17 na kubeki na parungung 401 kesi mengung ilamine.
2: Irasi mengung ilamine.
1: Kesi mengungo.
2: Irasi mengung ilamine.
1: Kesi mengung ilamine. Yandu kita sata bolo guna tu na kuke mu agi longi set ke agu kan kiset ke kamsa.
2: Longi set ke.
1: Iungi set ke agi set ke kamsa.
2: Agu ka serta na nota negi mite sai. Mai mu agi le tepto ay mesai. Yeri le maja mechis. Amaja me kesenke.
1: Opportunities jaga bide, oke muaji ke. Amengu gitu jingiro na bas na miola na gire lagi kata ke bende. Onge be.
2: Mengu gitu engad idea ke tukul. Mengu ni le lion.
1: Ra, because itu guna na bain languages.
2: Kui kiri tanu na kupa languages ni. Una ina ta.
1: Kamu languages guna. Cita kan na engorau na gika na isap kong amita kua naet ke Chinese. Amu mijak pot no. Mijak pot no kapsa. Aya. Mi ngalej ba tuare sim kaid. Iya ko ta ko koru ringe nyai.
2: Koru ringe.
1: Koru ringe nyai.
2: Koru ringe.
1: Aku macam tak ingat ke? Lagu kyo kyo kap ko soman.
2: Igere iya iat ngu no. Iat company ngu ngi.
1: Yes iat company ngu.
2: Kami te families di mungkin Kenya.
1: Mi ni ada ni mutati Kenya.
2: Ni ada ni mutati.
1: Mi orang nak rabisya ku.
2: Aku imu aja ni leh jadi ingu no ingin cumbe ingu no aku gere in tarit namiyo tarit ekule. Kau perlu guna apa jadi isir cingguna apa jadi tidak ikut tarik kikure local language itu kau jojo kikure jam kau jam itu kau jojo ada buku mud ini je buffalo guna ni kongi ginjo guna yuin iklanen Nairobi ne
1: national bank
2: ini je buffalo ilo i create kapsa ini buffalo ini kok duan amel buffalo kiko tibigini shikata ina ating yone ne
1: ago kiko tishan jumbe
2: ago kiko tishan jumbe kapsa karibu
1: timtim kini chibiri sabjata
2: ago buffalo ini kogi gisaru engi gadia kigadia
1: kerla
2: konga chumbi indetiwe
1: kerla kwa nikukure akote akote kiro safari zina tini
2: hihihi
1: kakile mika ni milioni shikabra vise kalia makinyoru jemgenu ninyo
2: ingen sile kilubane dollars
1: yes kalia makinyoru jemgenu ninyo netine safari zine nyo
2: kilubane dollars
1: kutkip Tapi di masa mara itu, ngetinya ngomito le negite olehnya. Kalian magitinya GB lagu kau.
2: Kalian magitinya
1: GB lagu. Kita kan kena kaya kau ya, nanti ngomis lansia, negi tuh ngetar, arit kaya magitanji. Mana lagi tuh kuliah? Kau agla kau jangan cumpi, naga nyokai nya. Kau jamnya?
2: Kau apa?
1: Kau kerja apa ni tahu?
2: Tunggu ya kau apa? Kiarun kau muri. Kiarun kau
1: muri.
2: Rof, onggeset kau.
1: 0721
2: ya iso mani nguno ngaleje tourism ju ag languages
1: yes
2: itende idea kaiku ni idea
1: yes akoiwe mage meje ro gmeche ke cheng pi kyange ngo setin chanyu ku ko ko un kine kine guidance
2: 0721
1: 380 590 590 kije ngun pi kinge ngo go
2: get ngin ko nai go la no le gibendi ngo kisaptan Kitiptaan ugut kiki.
1: Ia mewe. Mato kan kita pi gitu kipka. Mungkin kita pi kipka. Mungkin sukuman ke, agen sukuman ke. Kita buani angin. Kita buani kau.
2: Kita buani.
1: 0721
2: 0721
1: 380
2: 580
1: 590.
2: Napa kumye?
1: 0721 380
2: 590. Ile ni kau sih tagetuk neti njige aktuas.
1: Kuneten
2: boleh. Lagi ni anjung sugu letak ni apa?
1: Eh?
2: Aja bangku puyu.
1: Aja angiragi betul aku tarik.
2: Nenjung neti apa?
1: Eh?
2: Mila ini dalam hospitality.
1: Eh?
2: Iya. Aku kita naik atas.
1: Iya, naku naku.
2: Kita naik. Macam aku ek barista.
1: Macam kau target tu?
2: Aku ek barista.
1: Aku ek barista.
2: Iya, barista.
1: Aku akan ada.
2: Iya, barista. Buru jemput naku lagi.
1: Tuh, kalau ni, asalnya. Kau sekali lagi doh bila aku nampagoti, nampunu mosoria lagi doh. Ina leja ata. Ingi kau mixin.
2: Mixin ni, aku joran mukul. In jamnya, naba love. Engin.
1: Ingi kau cocktail lagi, kau sekali anu.
2: Kikure jegi le cappuccino. Kika tuan jegi le cappuccino.
1: Cappuccino.
2: Cappuccino.
1: Serious, 721.
2: Cappuccino, kau kah? Wake check perugai meter, 100 meters away.
1: 380 590 0721 380 590 Rah, koma kemana? Kita jadi lagu gayeng. Jisip kubur tawasi met kapisa.
2: Asyik asyik.
1: Lagu gayeng jisip kubur tawasi met. Agak mungkin berita lagu itu niye ke? Berita akikochi masasi akine kong'alal.
2: Pirte
1: akikochi masasi akine kong'alal.
2: Kene kele ngai tindai
1: magetani. Siketepe Charles kityo kele chi, ngoro nakabir ak masasi nenyi. Namwai nata. Subwai nata kunyo nata. Nenyo nikesukuma nata kwa. Mwai nata. Otherwise, akere saishe ko chot. Kutaroti, katikere ni ngalekab in nanyu ki. Kekere?
2: Kajir saasi atake ndo makase nai aja kabumi no
1: ngel katango ejeshi makatango ejeshi jeshi melen police
2: ijeget go gen neutralization gen neutralization
1: nguna kawo nguna kawo in kawo in kubaria dine jemu meta za meta mponi kire ko enemy bagere ko mukeja gir go enemy
2: gir go enemy kiginet con neutralize the enemy
1: enemy
2: kitu enemy go al shabab agwala ju
1: varia
2: yani we ijeget ko magitulisa ni
1: yes
2: you
1: destroy
2: and subdue
1: agila batati
2: agila boto
1: agmoi agogire ni go enemy
2: agogire ni go enemy magibidi ni go
1: Matungui mugenya.
2: Wagi gui mugenya.
1: Neutralize.
2: Inedet ko ginet kitu iwe. That's why machine is charge jacket koter.
1: Neutralize.
2: Neutralize. Neutralize.
1: Aja bi. Asar ji. Kamangen kapsa kanu joi waga.
2: Ajo iwa ka.
1: Kamangen kapsa.
2: Erego mala.
1: Bana lu jawa boli.
2: Anyo le police.
1: Kirari gete. Pau.
2: Sa yo gato ko mitibi go le tunataka jeshi atusindikise. Tunataka jeshi atusindikise. Mbaga tao.
1: Mitende ga berberi kawir. Kawir ji.
2: Ko le age go lej koita.
1: Kararib kwa mameti. Kale kama wange kasa. Kale japa police.
2: Ajangi miti ngerejo.
1: Tika lejo.
2: Miti ngerejo.
1: Rao unge kwa shina giset ke. Mwa enge ngungi kitu ngeset ke. Kitu kiti ake ganta nareji we. Miki jane eke kya seti ya rapto. Miki jane eke kya seti nyu kopa Dubai. Kimi kia meja kopa Dubai. Lano kopke biman kuki Google Bank saidi. Ma qualified medical. Ingejana X6.
2: Inge.
1: Ako tukul kumu kumi siling nogo yero.
2: Inge ni.
1: Ogo torti kapa na ogo torta. Amu bogero loga.
2: Inge ni mawe. Mui ke ayo ukarabate nguli. Lagi nenda bayi toli nenda guli na. Kebi mane. Agi bi mane. Ip kebi mane. Agunda TB. Agunda gitong kusab TB kumiye. Agi ka kenya. Inge ni mawa toko matas. Ip kebi mane. Agi bi mane. Kujeru gara.
1: Miaka kena kau kena kiko kulin kiko rutikai kai. Mie karati. Kita hebat berita kau le. Ile kau asam mani.
2: Ile kita.
1: Ile mape kau kara borta. Macam ini ile mie karici kau mape kau borta. Yang kau lagu yang ini lagu na ile iwe.
2: Iye re iwe. Kini makan guna ge muat lagu ke. Kau gelej lagu kau gisegi. Oye, ungi mete karici jo. Ad drugs eh? Kau. Ad drugs.
1: Air drugs, gigal lalu kokain, bangi, kuku jatuh kul jatuh. Macam ini dia suing, kamu mau. Adetah nun mawa ya, adetah nun rap tuh ini malah kini, mewin dia.
2: Aja mewin di.
1: Ya lempeh.
2: Aja mewin di.
1: Kau kasa ini kamu mau direct dari bapak atau nunggu kule?
2: Iya direct.
1: Mimpi gigi ni gigi kita jatuh bangi.
2: Iya.
1: Orang jual segitu aja, kau kau ek hey. Mata faham ini kul, dukul, kulla. Media Maxwell application atau negara orang download ini kuda sekarang beti bapa jitu tuk tukul jatuh jauh ini MFM menguji tu limite nama misi ni jitu tuk tukul ni terni ku application nama mini gian ni
2: Media Maxwell Moza Oti Moyo
1: DJ Mawa
2: agan enda samira
1: kita jaga magelu kungu kita magelu tay atau kita met kita yang beti tamu tay angon ala kau lidera ina mutai kita
2: say nama tomorrow
3: Engoni na disko mami gine kiamu. Nego takuwa kwa rangi kwenye sisi ebe sete hana katibu viseni yangandini. Alagi tendo tani elendinga. Kwa itaraga kulish. Aba kuwagi kama tangu nyoka la megero la la ngoni yakuwa mami. Oga abi yaptenga kio.
4: Oga meta lugi ebi.
3: Kuta chama turungi. Pongeza uneti yemoa imajani. Lugi sunguga ni lugi bariki tugo rujani. Ingele mama jani chonge tuje. Mama jiji la tuje na magumu majeri na dene.
4: Eje megi lige.
3: Oga sunguga joge la ngoni tugo mi la kuwe. Ngeyor lugo maingi ngele ngeta tano ngo jipta tano ngamu ni tisia tugo. Magumu mami taba utinegele jipta ni kwa ngeta tano.